0: CBB.
1: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
2: Oh iya, maaf Bang.
1: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya Bang, ini ditaruh HP-nya.
1: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati Abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: dari Wings Food.
1: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
1: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
0: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
1: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
0: Seriusan?
1: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
0: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
1: Apapun maumu, nyatain di Canva.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Maisa Bangsa yang sejangkau siar, ketemu lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Tentunya digoyang pagi ser ya. Sampai jam 12 nanti Neng Mentari bakal nemenin Neng Mas Abang Sayang nih. Jadi gak boleh kemana-mana, wajib tetap kudu di goyang pagi ser.

Nah buat MS Abang saya si Jangkal sih ya, kalau untuk di radio CBB sendiri ya, ini cerah banget nih, cantik gitu cuacanya kayak neng mentari. Nah kalau tempat ini MS Abang saya si Jangkal siar sendiri gimana nih, apakah cuacanya cerah atau mungkin cerah berawan atau sudah mulai yang namanya muncul gerimis-gerimis manja. Ya pokoknya apapun cuacanya penting tetap happy karena ada neng mentari di sini yang bakal nemenin neng MS Abang sayang deh. Oke nanti nanti bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Seru.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang saya sejang kau siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya masih di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi sir. Nah sudah pukul jam 7:41. Jadi udah waktunya Neng Mentari untuk bacakan informasi lalu lintas pada pagi hari ini nih. Jadi yang mau berpergian nih ya, tolong dengerin Neng Mentari. Kita mulai dari Jakarta Selatan dulu nih ya, tepatnya di Jalan TBS Matupang menuju Fatmawati padat merayap. Lalu untuk di Jalan Panglima Poli menuju Melawai padat merayap juga nih. Nah di Jakarta Timur sendiri ya, tepatnya di Jalan DI Panjaitan menuju Cawang udah mulai padat deh. Jalan Pemuda menuju Rawamangun ramai lancar. Kita pindah lagi ke Jakarta Barat, di Jalan Es Parman menuju Tomang ramai lancar. Lalu di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk ramai lancar juga. Nah di pusatnya Jakarta, aka Jakarta Pusat ya, di Jalan Letjen Suprapto menuju Senen padat. Lalu untuk di Jalan Cikini Raya menuju Menteng juga padat nih. Di Jakut sendiri, aka Jakarta Utara, di Jalan Yosudarso menuju Sunter ramai lancar. Lalu di Jalan RE Marta Dinata menuju Ancol ramai lancar juga. Nah kita pindah ke Bogor, di Jalan Raya Tajir menuju Baranang Siang ramai lancar. Lalu di Jalan KH Soleh Iskandar menuju Kedung Badak ramai lancar nih Mas Abang Sayang. Nah kita main ke rumahnya Ayu Ting Ting di Depok, Jalan Margonda Raya menuju Beji ramai lancar. Lalu di Jalan Raya Sawangan menuju Parung ramai lancar nih. Di Bekasi sendiri, tepatnya di Jalan Sultan Agung menuju Kranji, ramai lancar. Lalu di Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Timur, ramai lancar juga. Yang terakhir di Tangerang, Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci, ramai lancar. Dan juga Jalan Raya Curug menuju Bitung, ramai lancar juga. Nah, di tempatnya di Mansa Bengseng, sejangkau siar. Apakah untuk perjalanannya ramai lancar atau sudah mulai macet nih, Neng Manis Abang Zayang? Aduh. Ya, pokoknya dari Neng Mentari tidak akan capek-capek untuk selalu mengingatkan yang namanya untuk para pengguna motor selalu menggunakan namanya helm. Lalu yang menggunakan mobil yang dipakai namanya seat belt-nya supaya aman terkendali. Nah jangan lupa juga jangan melewati jalur-jalur yang gak boleh dilewati itu ya, seperti jalur busway. Aduh jangan pada nakal-nakal lewat jalur yang benernya aja gitu ya, jangan mengambil hak para pengguna busway. Lalu juga nih ya sabar-sabar kalau denger tinong-tinong di kereta api, gak usah diterobos kalau palang pintunya udah ketutup ya, demi keselamatan yang Mas Abang Sayang juga deto. Terus jangan lupa juga selalu bawa surat-surat terpenting saat berkendara seperti SIM dan juga STNK ya. Ya semoga kalian semua perjalanannya lancar sentosa. Pokoknya sekali lagi Neng Mentari bakal ingetin untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya Neng Mas Abang Sayang tuh bisa sampai tujuan dengan aman dan sentosa. Oke nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya, tapi setelah lagu dan iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebanjeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si Nona Ternate ya nih Mas Abang Sayang. Baik lagi nih, jadi udah waktunya Neng Mentari untuk bacain berita buat Neng Mas Abang Sayang nih. Berita pada pagi hari ini emang bikin-bikin greget-greget gimana gitu ya kan. Neng Mentari juga bacanya tuh udah mulai greget gitu loh dari semalam ya. Tentang abang-abang ini nih, jadi ya dari informasi Depok 24 jam, dua bocah diduga jadi korban kekerasan berkedok challenge di Depok nih tepatnya. Jadi seorang pria berinisial D alias Abang ya diamankan oleh unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok usai diduga melakukan kekerasan terhadap dua anak berusia 7 tahun di sebuah warung di kawasan Harjamukti Cimanggis Depok nih. Berdasarkan keterangan polisi ya, jadi kejadian itu bermula saat kedua korban berinisial A dan juga A membeli mie di warung tersebut. Pelaku kemudian mengajak keduanya mengikuti sebuah challenge dengan iming-iming uang. Aduh, kalau udah bocah gitu ya, kalau udah diiming-iming namanya duit, kita aja yang udah gede ya namanya duit mah ayo aja gitu, apalagi nih anak-anak gitu ya. Nah, setelah diiming-iming ini, korban terlebih dahulu ditantang memakan yang namanya tuh cabai rawit gitu. Pelaku bahkan mengancam akan memasukkan korban ke dalam freezer jika tidak sanggup menghabiskannya. Apa loh orang ini ya. Setelah itu, pelaku meminta salah satu korban masuk ke dalam freezer dan menutup pintunya selama lebih dari 5 menit. Meski korban sempat mengetuk dari dalam, korban lainnya juga diminta masuk ke dalam freezer yang sama. Dan saat keluar, wajahnya disebut udah pucat ya, namanya juga dingin dong di dalam freezer yang abang sayang. Mana lebih dari 5 menit lagi. Tak berhenti di situ nih ya, pelaku ya si abang jago ini kembali memberikan tantangan lain. Seperti memakan saus sambal menggunakan tangan, memindahkan air menggunakan tusuk gigi, hingga membuat jempol korban sakit. Serta hendak menyuruh korban memakan garam. Oke, sebelum pulang pelaku memberikan uang sebesar 11.000 kepada kedua korban dan diduga mengancam akan menculik mereka apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua. Nah, setibanya di rumah ya kedua korban ini ya, akhirnya bercerita deh kepada keluarga mereka ya. Salah satu korban kemudian mengalami sakit perut dan muntah hingga mengeluarkan sisa cabai yang sebelumnya dimakan. Polisi telah mengamankan tersangka beserta barang bukti berupa uang 11.000, cabai rawit serta sebuah frozen dan juga hasil visum sementara. Aduh, ini siapa sih abangnya pengen banget. Aduh, gimana gitu ya namanya. Aduh, Neng Mentari jangan sampai speechless sendiri ini bacanya. Ngapain coba? Nah, perilaku seperti ini ternyata nggak terjadi di Depok aja nih. Ada juga perilaku yang datang dari abang-abang resto ya, alias karyawan resto. Jadi ada seorang ibu-ibu yang mengaku anaknya yang merupakan penyandang disabilitas diduga menjadi korban ejekan oleh oknum pegawai sebuah rumah makan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aduh, kenapa deket rumah Neng Mentari semua ini ya? Alhamdulillah Neng Mentari nggak begitu ya. Dalam unggahannya, sang ibu mengaku nih sangat terpukul karena anaknya diduga ditertawakan, dicela, bahkan gaya berjalan dari anaknya si ibu ini ditiru oleh oknum karyawan sambil tertawa terbahak-bahak. Aduh, nih Mas Abang saya sejangkau sihir ya, ternyata walaupun udah dewasa gitu ya, ternyata pola pikirnya itu masih sangat amat cetek gitu ya. Aduh, ini anak orang yang disuruh makan cabai lah, anak yang distabilitas di apa namanya, diejek dan dicela seperti itu. Jadi gak menjamin ya nih Mas Abang sayang, namanya orang yang sudah berumur itu pemikirannya dewasa, kadang mereka itu mungkin kurang bergaul kali ya, kayak Neng Mentari gitu ya, bergaul terus. Mereka ini kayaknya kurang teman deh, gak ngerti apa gimana gitu kan, sampai anak-anak dijadiin bahan eksperimennya mereka aja udah. Mereka pikir itu anak apa? Anak semut.

apa gimana gitu. Aduh, ya semoga aja perilaku-perilaku ini tidak terjadi kepada kita ataupun kita menjadi pelakunya ya. Orang-orang seperti ini memang harus dijauhi ya Neng Mes Abang Sayang ya, supaya gak bikin stres gitu. Oke, Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar ya. Tadi udah dua berita Neng Mentari bacakan. Jadi nanti Neng Mentari bakal masuk lagi di hari bahagia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi selalu.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usia.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

104 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Abang Sayang, sejak kau siar ya, kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia. Jadi yang merasa atau yang sedang berbahagia pada hari ini, boleh dong bagi-bagi kebahagiaannya sama Neng Mentari dan juga sama para Neng Mas Abang Sayang sejak kau siar yang lainnya. Nah, Neng Mentari tadi baru dapat aja pesan nih ya, ya dari Neng Mas Abang Sayang nih. Jadi ada pesannya seperti ini: Assalamualaikum Neng Mentari, hari ini aku bahagia sekali. Itu ya A-nya panjang ya. Bahagia sekali karena tanggal 22 Juli ini merupakan hari ulang tahun aku yang ke-78. Wow. Dari Pak Mulyadi di Kebon Bawang. Selamat ulang tahun ya buat Bang Mulyadi di Kebon Bawang. Semoga selalu sehat, bahagia dan semakin tetap fit gitu ya di umurnya ke-78 tahun ini. Keren banget loh. Tadi Neng Mentari pas bacanya, beneran nih 78, masih semangat sekali gitu. Semoga apapun aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga selalu sehat buat Alfiat ya. Buat Bang Mulyadi yang berulang tahun ke-78 tuh. Nah, sama nih kayak Neng Mentari. Neng Mentari temennya namanya Kak Marshall, juga baru berulang tahun nih hari ini juga, yang ke-32 tahun. Ada yang apa Neng Mentari mau angga

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, unya panjang banget nih.
1: Iya, selamat pagi Nona Mentari.
0: Selamat pagi juga
1: pagi,
0: Bang Pandu.
1: Goyang pagi, goyang pagi. Ser.
0: Wah, happy sekali ya Bang Pandu ya. Goyang pagi juga. Boleh Bang Pandu, ada informasi bahagia apa nih?
1: Informasi bahagianya pokoknya yang utama selamat Hari Anak Nasional, karena sebentar lagi kita masuk Hari Anak Nasional hari ini atau besok. Ya 2026. Dan juga untuk selebritis kita Natalie Holscher dan Arifat, hari ini pernikahannya loh.
0: Oh iya, udah
1: pernikahan Natalie Holscher sama Arifat hari ini.
0: Udah, oh hari ini ternyata toh.
1: Hari ini atau paginya atau siang akad nikah, malamnya resepsi. Congratulations buat maminya Azam.
0: Maminya Azam ya. Kok Neng Mentari enggak diundang ya?
1: Hadiah satu Tisna.
0: Hah? Kok Neng Mentari enggak diundang ya?
1: Oh, soalnya tadi pagi aku lihat berita-beritanya Natalie sama Arifat hari ini mau nikah loh.
0: Kemarin pengajian. Semoga lancar ya buat Natalie ya.

0: bisa menuju ke pelaminan gitu ya, setelah berhubungan panjang ya.
1: Pokoknya dari wajahnya Aripat nih, 11-12 sama Jerry Wu lah.
0: Wow, berarti ganteng-ganteng gemes gitu ya.
1: Iya, kalau Jerry Wu kan kalau ini gak tahu dah.
0: Kalau ini hae kali ya.
1: Namanya, nanti namanya jadi Arimah.
0: Bisa ya,
1: Natalie, for sure.
0: Ih, gemes banget ya. Ya, semoga selamat deh buat pernikahannya, semoga lancar. Nah, kayaknya lagi akad nggak sih jam-jam segini? Atau baru akad, mau ya, mulai kali ya?
1: Akadnya deh, akad. Soalnya katanya udah bocor di sosmed, bilang udah bocor.
0: Oh, awalnya mau private jelas, mungkin ya?
1: Tapi yang jelas akhirnya resmi menikah di hari ini. Tadi pagi.

0: paling yang diundang aja.
1: Oh, yang diundang-undang aja ya.
0: Yang diundang.
1: Aku bagian nyuci ya, piring deh, enggak apa-apa deh, bagian nyuci piring kan enak tuh ya. Pasti dibayar tuh.
0: Waduh. Sawer ya sama DJ, sama DJ.
1: Iya benar. Apa kita yang sawer ya kali ya?
0: Wow. Terus apalagi yang Bang kedua, Mando? Turut prihatin atas bencana kekeringan nih.
1: Iya betul.
0: Bencana kekeringan Pulau Jawa kena dampak, katanya sih Tangsel, Depok, Bogor juga mengalami kekeringan dan turut berduka atas kejadian tanah longsor kemarin di Tasikmalaya efek dari gempa Sukabumi 5,5.
1: Ya, turut berduka cita juga ya, dan juga emang campur aduk banget nih beberapa hari ini ya peristiwanya ya Bang Pandu ya.
0: Iya betul Nona Mentari, pokoknya kita dengan kondisi kemarau yang panjang ini kita harus pakai sunscreen ya, pakai sunblock,
1: banyak
0: minum air putih,
1: betul,
0: biar glowing kayak Nona Mentari lah, biar biar glowing juga kayak Rani Kelapa Gading,
1: waduh,
0: biar glowing kayak Erna Bangka,
1: betul,
0: biar glowing kayak Neng Salwa,
1: betul,
0: nah, itulah,
1: biar glowing semuanya ya pokoknya ya,
0: pokoknya yang penting beraktivitas lah seperti biasa, betul. Banyak minum air putih. Jangan bikin drama di transportasi umum.
1: Yes.
0: Cukup drama sinetron saja.
1: Benar.
0: Atau drama selebriti saja yang
1: benar.
0: Kita lihat.
1: Nggak usah kita gitu drama. Ya. Nambah-nambah kerjaan.
0: Iya. Karena setelah ini kan bahas tentang drama tetangga.
1: Benar.
0: Jadi kita bahas tetangga.
1: Betul. Huru-hara gitu ya. Kita bakal bahas nanti ya.
0: Huru-hara tetangga. Mm-hmm. Ada yang bestie sama tetangga.
1: Benar.
0: Ada yang tertutup dengan tetangga. Nanti mungkin setelah ini di bagian topik biasanya tuh.
1: Betul, bagian topik kita nanti. Ih, pinter banget nih Bang Pandu.
0: Pokoknya karena masih hari bahagia, terima kasih Nona Mentari. Selamat makan pagi dengan ayam fried chicken-nya. Tadi pagi makan ayam fried chicken. Kemarin dibeliin sama Om Sakti.
1: Oh, dibelinya kemarin baru dimakan sekarang?
0: Iya, udah dimakan sebagian. Tapi dilanjut makan lagi.
1: Akhirnya
0: paket ayam deh.
1: Enak ya,
0: yaudah. Pokoknya selamat makan pagi buat Nona Mentari.
1: Siap dan, Bang Pandu.
0: Dan kru Goyang Pagi yang bertugas hari ini. Dan juga Bang Basri yang sedang rokok. Bang Hadi yang sedang sarapan tuh di depan sana.
1: Di depan sana? Disuruh balik gitu dicariin.
0: Selamat pagi Nona Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Pandu untuk informasi hari bahagianya ya. Neng Mentari juga ada informasi hari bahagia dari Neng Mentari sendiri ke teman kemarin. Teman Neng Mentari namanya Ica baru aja melangsungkan pernikahannya seperti Natali. Aduh, semoga bahagia selalu ya buat kalian semua. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah beberapa lagu dan iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sar.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya sampai kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
4: 130.
5: 130.
4: Iya, per 7.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporan isi kosong, mau mulai dari ngendi yo, ideku mentok nih, duh.
8: Bye bye ide buntu, ya sayang.
7: Ih, nyanyi apa sih, bantu kek.
8: Udah coba Canva AI belum?
7: Canva AI, emangnya iso bantu?
8: Iso banget, tinggal ketik aja kebutuhanmu, mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin, satset, praktis, langsung dadi.
7: Serius toh?
8: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
7: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
8: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta ya. Neng Melis, abang sayang si jangkau siar, ada kabar gembira nih untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk nih Mas Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya retail mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu lagi cari driver untuk bawa mobil kalian karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Mas Abang Sayang sudah bisa punya mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Bimo Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD atau 1 setelah 5 tahun kontrak dengan Bimo selesai. Mobil akan menjadi milik kalian. Setiap bulannya Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Bimor hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta, sisa DP-nya bisa dicicil loh sesuai kesepakatan dengan Bimo Green. Berikut nomor telepon dan WA yang bisa kalian hubungi sekarang juga, karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau di Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil, ya Be More Green lah solusinya. Jangan lupa juga dengerin talk show dari Bersama Be More Green pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 9 pagi hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih melulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus

0: biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: 100% Indonesia.
1: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More, hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga. Karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555 0802. Atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, apa kabarnya semua? Sehat ya? Nah, kali ini nih Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, Bang Jerry punya informasi yang ciamik banget untuk nih Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Nah, tapi sebelumnya, Bang Jerry mau kasih tahu dulu nih. Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini, hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemasaran transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, hari ini nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, Bang Jerry akan ngobrol seru tentang bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata. Sudah hadir bersama Bang Jerry nih, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, manajer Be More Pro, Neng Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green. Nah, mau tahu nggak? Tapi kita sapa dulu yuk, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Halo, apa kabar Neng?
3: Baik, alhamdulillah Bang, sehat. Gimana kabar Bang
2: Jerry? Eh, ini bener kan? Dengan Ibu Aida M. Adam kan?
3: Iya bener Bang.
2: Aduh, Bang Jerry sampai grogi. Nah, Neng Manis Abang Sayang Jangkau Siar, sebelumnya nih ya, sebelum kita lanjutin dan juga Bang Jerry bertanya-tanya nih kepada Neng Aida M. Adam ya, Bang Jerry, boleh dong Neng Aida M. Adam sapa dulu Neng Manis Abang Sayang Jangkau Siar di luar sana.
3: Hai Neng Manis Abang Sayang, halo, apa kabarnya? Pada sehat-sehat semua ya? Kita mau ngobrol soal bisnis yang menguntungkan dan juga modalnya kecil banget.
2: Nah, pastinya udah gak sabar dong, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Pengen mendengarkan nih. Nah, boleh ya. Pertama-tama Bang Jerry mau tanya dulu sama Neng Aida, boleh ya?
3: Boleh, boleh.
2: Oke, yang pertama nih, Be More Green, bisnis rental mobil listrik autopilot. Seberapa menarik dan prospektifkah bisnis penyewaan transportasi saat ini?
3: Oke, tadi kan Bang Jerry juga udah sounding di awal ya, kalau bisnis transportasi sekarang itu udah rame banget, udah menjamur.
2: Betul banget.
3: Ya, jadi kita mau ajak Neng Manis sama Abang itu buat ayo masuk ke bisnis ini sama-sama, karena kita tahu prospeknya ke depan itu masih cerah banget. Dari mana tahunya kalau prospek bisnis ini cerah atau potensial? Kita lihat deh di jalan. Di jalan itu udah segala macam warna transportasi investasi online ada bermunculan. Mulai dari hijau, terus muncullah tiba-tiba kuning, ada lagi biru sekarang. Dan macam-macam lah, itu banyak banget bermunculan. Ini membuktikan kalau industri ini maju pesat, maju banget. Nah, karena kan udah makin bersaing tuh, masing-masing yang masuk, yang muncul, itu ada pasarnya sendiri-sendiri, ada marketnya. Bukan berarti yang muncul belakangan terus nggak dapat pasar, ada dong tetap. Bukannya apa, kita yang sebagai konsumen atau penumpang aja, ini dari sekian banyaknya ya layanan transportasi online tersebut, kita kalau pulang kantor atau hujan deras, mau cari driver kadang masih susah loh. Nah, ini membuktikan apa? Ini berarti demand-nya masih tinggi. Orang yang membutuhkan itu masih jauh lebih besar dibanding ketersediaan unit di bisnis ini. Berarti masih butuh banyak dong para pebisnis-pebisnis rental mobil yang kita butuhkan, karena masih sangat besar orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi kan nggak semua orang mampu untuk masuk ke bisnis ini kalau terkendala banyak hal. Contohnya, keterbatasan modal, keterbatasan waktu, atau keterbatasan informasi. Tidak paham gimana cara masuknya, gimana memulainya, mau koneksi ke platform. Banyak yang nggak paham, apalagi untuk punya mobilnya. Orang kan masih mikir ya, kan punya mobil sekarang susah. Nah, itu yang dibantu oleh Bimor. Jadi sekarang kita ajak semua Neng Manis sama Abang buat sama-sama join ke Bimor, nanti bisa punya mobil sekaligus bisa punya bisnisnya dan dapat keuntungan bulanannya.
2: Nah, Neng Manis Abang saya Jaka Usiar, itu tuh tadi tuh penjelasan sedikit dari Neng Aida. Tapi pastinya Neng Manis Abang saya Jaka Usiar makin penasaran dong, sama Bang Jerry juga penasaran banget. Tapi sebelumnya Bang Jerry mau tanya lagi nih sama Neng Aida. Lalu konsep bisnis seperti apa sih yang ditawarin sama Be More Green?
3: Oke, jadi konsep bisnis Be More itu, ini sebenarnya adalah kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi kita cari mitra. Mitra di sini perannya sebagai partner pemilik bisnis, bisnis rental mobilnya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Jadi mitra di sini itu join sebagai mitra, tapi semua operasional, pengurusan mulai dari persiapan pemilihan kendaraan, sampai proses keluar kendaraan dari dealer melalui leasing, sampai operasional kendaraannya, sampai menghasilkan omset, semua diurus oleh Be More.
4: Waduh, nah, jadi keren juga ya.
3: Mitra di sini itu cukup menerima laporan bulanan saja setiap bulan, yang transparansinya itu bisa kami jamin. Nah, sampai masa kerjasamanya habis 5 tahun, mobil itu akan jadi milik.

0: Tidak, karena dari awal memang sudah atas nama mitra. Nah, saat mobilnya keluar, itu Bimor yang integrasikan ke platform. Kebetulan kami kerjasama, ada agreement dengan salah satu layanan transportasi online yang pelopor di Indonesia dan salah satu yang terbesar. Okay. Kita sebut saja aplikasi hijau. Pasti paham ya?
1: Iya.
0: Jadi, kita ada kerjasama dengan aplikasi hijau. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar tuh dari leasing, itu langsung kami integrasikan ke platform hijau tadi. Supaya bisa operasional menghasilkan omset. Nanti setiap bulan setelah akumulasi omset hariannya, setiap bulan ini omset tadi dipakai prioritas utama untuk bayar cicilan mobilnya.
1: Oke.
0: Kemudian bayar biaya operator. Nah, sisanya net profit itu masih akan kita share lagi ke mitra sebesar 60%. Nah, jadi bayangkan mitra cuma join di awal dengan bayar DP mobil aja, yang itu pun nilainya terjangkau banget.
1: Siap.
0: DP mobil aja, kemudian mobilnya dioperasionalkan oleh Bimor sampai menghasilkan omset. Ya. Nanti cicilan bulanannya dibayarkan dari hasil operasional tersebut.
1: Betul.
0: Itu pun masih ada keuntungan dari net profit.
1: Siap.
0: Akan kita bagi lagi ke mitra.
1: Wow.
0: Begitu terus setiap bulan sampai 5 tahun.
1: Siap, siap.
0: Sampai kemitraan habis, cicilan mobil juga sudah lunas setelah 5 tahun.
1: Oke.
0: Nah, setelah itu mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Mau dipakai sendiri mau dijual juga boleh.
1: Wow, ini luar biasa sih. Tanpa repot-repot, tapi bisa langsung punya bisnis rental mobil yang menguntungkan. Jangan-jangan modalnya besar nih. Eits, tapi jangan dulu dong dikasih tahu. Nah, Neng Aida, boleh dong ya. Biar Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar gak penasaran nih. Kalau mau gabung, kasih tahu nomornya kemana yang bisa kita hubungin.
0: Oke, ini sebelum kita sounding harga, kita pastikan dulu kuota terbatas ya. Karena hari ini kita kasih harga yang benar-benar spesial, tapi hanya untuk 5 orang aja. 5 orang itu udah dibagi tuh untuk Neng dan Abang. Jadi kalau Neng Manis dapat berapa, Abang dapat berapa. Jadi kuotanya hanya 5. Save dulu nomor yang nanti bisa bantu. Hari ini ada Neng Adelia. Neng Adelia di 0813-5555-0802. Atau Neng Rida. Neng Rida di 0852-5555-6211. Nah, itu dua nomor yang akan bantu. Nah, sekarang kita kasih ke harganya. Nah, ini semua kan
1: nanti dulu dong. Nanti dulu ya. Nanti dulu kasih tahu harganya karena ini rahasia. Supaya Neng Manis Abang Saya Jakau Siar penasaran. Jadi, pokoknya ya Neng Manis Abang Saya Jakau Siar tunggu apa lagi? Bang Jerry ingetin lagi untuk Neng Manis Abang Sayang Sejakau Siar berikut nih ya, nomor yang bisa dihubungin karena kuotanya cuman 5 orang. Jadi, ayo siapa cepat dia dapat. Bisa jadi Neng Manis Abang Sayang Sejakau Siar nih yang beruntung. Bang Jerry ulang ya nomornya ya. Catat baik-baik. Baik nih, ada Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau ya Neng Rida di 0852-5555-6211. Oke, jadi jangan kemana-mana Neng Manis Abang Saya Jakau Siar pastinya ya. Bang Jerry dan juga Neng Aida akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap di Talk Show bersama Bimor.
2: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Bimor Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Bimor Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Bimor Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Bimor selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejakau Siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Bimor, hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Bimor Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga. Karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan

0: ini Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Bimor Green lah solusinya.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping kres-kres gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi pantang radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta. Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman sama saya Jaka Osiar, balik lagi bersama Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ada Neng siapa di sana?
9: Aida.
0: Nah, Neng Aida kayaknya Neng Manis Abang saya Jaka Osiar penasaran nih ya kan. Dia pengen tahu kira-kira ya berapa sih yang harus dikeluarkan kepada Neng Manis Abang saya Jaka Osiar supaya bisa gabung ya. Nah, sekarang boleh dong Bang Jerry tanya sama Neng Aida, udah siap belum?
9: Oke,
0: berapa sih biaya untuk join di Be More Green?
9: Oke, jadi untuk biayanya tadi udah kita kasih tahu dari awal ya. Kalau ini tuh terjangkau banget, terjangkau untuk semua kalangan bahkan. Ya. Nah, jadi untuk biaya join ini kita patokannya ke harga mobilnya. Untuk mobil yang kami tawarkan di Be More Green ini, itu pemilihan mobilnya kan ditentukan oleh Be More. Saat ini pilihan kami itu jatuh ke mobil di BYD atau One. Jadi kita pakai
0: Atowan ya. Wah, Atowan ya. Udah berkeliaran di mana-mana tuh dan udah terbukti. Betul. Bagus banget.
9: Nah, itu dia. BYD Atowan. Ini kita patokannya di mobil ini ya. Untuk OTR Jakarta, BYD Atowan itu di harga 200 juta.
0: Oke. Wah, masih terjangkau banget ya.
9: Nah, itu 200 juta harganya. Jadi, kalau untuk memiliki mobil BYD Atowan, orang harus DP dan kalau pakai leasing ya, kalau kredit, berarti DP-nya itu di normalnya kisaran 20-25%.
0: Wow.
9: Kalau harganya 200 juta, DP-nya bisa 45-50 juta.
0: Betul.
9: DP-nya
0: betul
9: ya,
0: banget.
9: DP normal.
0: Betul.
9: Kalau pengen beli mobil BYD ini.
0: Ya.
9: Nah, tapi kalau misalkan lewat Be More, itu harganya nggak seperti itu. Memang sih harga join kemitraan normalnya di Be More Green itu memang 45 juta untuk harga normal.
0: Yes. Oke.
9: Okay. Pantas lah, kan memang DP mobil segitu harganya. Jadi nanti kan mobil ini milik mitra sepenuhnya. Dari awal sudah nama mitra. Jadi kalau ngeluarin duit 45 juta di awal ya pantas lah. Karena kan memang sebagai DP mobil.
0: Betul. Itu
9: bukan DP mobil aja, ada biaya asuransinya, biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Nah, tapi hari ini sesuai janji kita tadi, saya mau berikan harga spesial. Kita dapat subsidi DP. Jadi DP-nya enggak harus 45 juta.
0: Yes.
9: Join kemitraan di Be More hari ini cukup bayar 25 juta rupiah aja.
0: Wow, murah sekali ya. Dari 45 menjadi 25 ya.
9: Padahal normalnya DP mobil itu 45, tapi join kemitraan di Be More cukup 25 juta rupiah. Itu pun sudah all in. Sudah input biaya DP mobil, biaya pemasangan GPS, asuransi owner 5 tahun, sekaligus juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerja sama antara mitra dan Be More yang dilegalisir oleh notaris. Nah, kalau 25 jutanya berat, ini mungkin abang sama Neng Manis masih kaget ya. Wah, keren nih bisnisnya, dapat bisnis, dapat mobil, tapi nggak ada tuh 25 jutanya belum kekumpul. Jangan sedih. Kita kasih kemudahan cara bayar, boleh cicil.
0: Wow.
9: Cukup DP dulu 8 juta aja,
0: sisanya
9: diangsur tanpa bunga.
0: Wow, ini cukup. Jadi ya, dari awal 45 harusnya menjadi 25, dan dari 25 bisa dicicil juga untuk DP-nya 8 juta dulu ya.
9: Yap, benar banget. Pak, coba deh ke dealer, udah DP tinggi, mana mau dikasih 8 juta dulu kan? Gak mungkin kan?
0: Wow.
9: Boleh tuh, dengan hanya 8 juta di awal, itu nanti cicil pelan-pelan sampai cukup 25 juta. Nanti mobilnya keluar, baru dioperasionalkan, dapat keuntungan bulanan, cicilan aman terbayarkan. Caranya gampang banget, langsung hubungi CS kami kalau di telepon nomornya sibuk, karena pasti langsung diserbu nih sama Neng Manis sama abang.
0: Betul banget.
9: Jadi kalau sibuk nomornya, enggak usah tunggu sampai enggak sibuk, cukup WhatsApp aja. Formatnya ketik promo CBB spasi nama. Promo CBB spasi nama, lalu kirim ke Neng Rida di 0852 55 55 6211. Promosi Bibi spasi nama, kirim ke 0852 55 55 6211. Atau bisa juga ke Neng Adelia di 0813 55 55 0802. Promosi Bibi spasi nama, kirim ke 0813 55 55 0802.
0: Nah, tuh Neng Manis Abang Sayaja Kausiar, tunggu apa lagi? Karena ya, untuk Neng Manis Abang Sayaja Kausiar nih, cuman ada 5 doang nih yang bisa mendapatkan keuntungan ini ya. Dari yang harusnya DP-nya 45 juta menjadi 25 juta. Dan ternyata ya, kalau Neng Manis Abang Sayaja Kausiar nih 25 juta yang belum terkumpul, bisa dulu nih DP dengan 8 juta aja. Wow, ini adalah kesempatan yang sangat bagus lah kali nih untuk Neng Manis Abang Sayaja Kausiar. Aduh, ini menarik sekali nih. Nah, boleh nggak sih Bang Jerry tanya lagi sama Neng Aida?
9: Boleh, boleh.
0: Ya, apakah bisnis ini sudah mulai berjalan? Dan seperti apa sih operasionalnya selama ini?
9: Oke, ini penting karena takutnya ini Abang sama Neng Manis di luar sana yang lagi denger mikir, ini jangan-jangan baru rencana doang nih, takutnya masih project. Gitu.
0: Betul.
9: Ya kan? Jangan khawatir, Be More itu sudah operasional sejak September 2025 tahun kemarin. Ya, tapi ya udah per 11 bulan dong, hampir setahun operasional. Dan unit kendaraan kami yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit yang operasional. Jadi berarti udah proven, udah terbukti dong, kita udah menjalankan bisnis ini sejak lama. Dan para mitra alhamdulillahnya itu setiap bulan itu dapat keuntungan dari sharing net profit tadi. Di samping cicilan mobilnya aman terbayarkan. Jadi kebayang gak punya bisnis, bisnis rental mobil autopilot istilahnya. Karena kan kita gak ngurusin ya, yang ngurusin Be More.
0: Betul.
9: Punya bisnis, operasionalnya diurusin Be More. Cicilan mobilnya dibayarkan dari operasional, diurus.
0: Yes,
9: maintenance kendaraannya dibantu diuruskan.
0: Yes,
9: cari driver dan lain-lain semua dibantu. Setiap bulan kita masih dapat keuntungan.
0: Iya, dan lebih untungnya
9: tahun,
0: yes, itu dia. Lebih untungnya lagi setelah 5 tahun mobilnya kita buat kita loh, Neman Sabang Reja Kaosiar. Wah, ini menarik sekali, bener deh. Menarik sekali. Dan jujur ya Bang Jerry tuh jadi pengen buru-buru, tahu gak, mau ikutan gabung. Nah, itu tadi ya, Neman Sabang saya Jakal Siar, itu tadi penjabaran dari Neng Aida ini sangat bagus sekali. Dan jadi tunggu apa lagi? Langsung aja nih, Neman Sabang saya Jakal Siar, hubungin deh yang namanya Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau ya, Neng Rida di 0852-5555-6211. Nah, Neng Aida, Bang Jerry boleh tanya lagi nggak?
9: Boleh lah.
0: Pastinya ini juga nih, Man Sabang saya Jangka Osiar akan bertanya nih ya. Kenapa sih memilih mobil listriknya harus BYD?
9: Oke, jadi kenapa kita pilih BYD atau kenapa kita pilih mobil listrik dulu deh awalnya?
0: Yeah.
9: Kenapa kita pakai mobil listrik? Karena kita mau menciptakan ekosistem transportasi online mobil listrik. Nah, sekarang kita mau buat kendaraan yang kita gunakan untuk berbisnis ini ramah lingkungan. Otomatis juga operasionalnya maksimal karena kan anti ganjil genap. Nggak peduli mau ganjil mau genap, mobil listrik mah keluar tiap hari juga aman.
0: Betul.
9: Nah, operasionalnya itu juga lebih kecil. Biaya operasional yang dikeluarkan untuk perawatan mobil listrik itu juga cenderung lebih kecil loh. Dan kenapa pemilihan kita jatuh kepada brand BYD? Nah, kita
0: BYD.
9: Ini udah terpercaya banget. Ini mobil dengan kualitas mesin dan baterai terbaik. Terpercaya di dunia.
0: Betul.
9: Kemudian dia pakai teknologi itu blade baterai. Baterai ini diklaim tahan lama banget karena materialnya lithium. Ini tahan lama banget, awet. Itu klaimnya bisa sampai 10 sampai 15 tahun.
0: Wow.
9: Nah, dengan ketahanan baterai seperti itu, berarti mobil ini cocok dijalankan di industri seperti ini. Karena kan dipakai operasional tuh, muter terus tuh tiap hari. Nah, kondisi baterainya seperti itu berarti aman dong, tahan lama, awet, kemudian juga lebih efisien. Itu daya tahan baterainya tinggi, pengisian daya juga cepat, dan itu lebih hemat. Lebih hemat. Jadi kan cocok. Daya tempuh juga panjang banget. Jadi kalau misalkan mau dipakai untuk operasional di rental mobil seperti ini, pasti cocok.
0: Betul.
9: Nah, kalau awet sampai 5 sampai 10 tahun daya tahan baterainya, ini kan udah uji coba ya, uji coba, dan mereka klaim bisa sampai 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau misalkan masa kerja sama habis nih 5 tahun. Mobilnya masih aman dong, masih layak dong, baterainya kan masih bertahan
0: lama.
9: Jadi masih bisa tuh dipakai lagi atau mau dijual juga masih bisa.
0: Wow.
9: Sementara kita nggak ngurus bisnisnya tuh dari awal.
0: Betul, betul. Oke, Neng Aida.
9: Iya.
0: Ya, makin seru banget ya, ya ngobrol-ngobrol kita ya. Tapi ini, Neng Manis Abang saya Jakau Siar, pokoknya jangan kemana-mana. Kita break dulu, nanti kita Bang Jerry dan juga Neng Aida akan balik lagi. Pokoknya tetap di talk show bersama Be More.

Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang

0: yang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More. Hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti, setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga. Karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802. Atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
0: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama saya, Jakal Siar, masih sama Bang Jerry, yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ada Neng
1: Aida.
0: Nah, yang pasti dari Bimor dong, ya. Nah, betul. Neng Aida, kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya. Sebelum nih, Neng Aida promo lagi, Bang Jerry mau tanya lagi, boleh nggak?
1: Silakan.
0: Pastinya Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar nih udah nggak sabar ya, pengen banget mesen. Nah, apakah nih Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar bisa beli unitnya tuh lebih dari satu?
1: Oke, ini pertanyaannya menarik karena ini kan harganya tuh terjangkau banget, bahkan bisa dibilang ini murah banget loh.
0: Betul.
1: Untuk bisa memiliki mobil, kita cuman perlu ngeluarin duit 8 juta aja di awal. Okay. 8 juta, sisanya tuh dicicil pelan-pelan sampai 25 juta. 25 juta aja sebenarnya murah banget sebagai DP mobil. Karena kan harusnya tuh 45, ini 25 betul aja. Itu pun boleh cicil 8 juta dulu. Jadi kalau ada yang punya duitnya lebih, mau dua, jadi dapat dua mobil nanti di akhir kemitraan. Itu boleh, sebenarnya boleh. Yang kita terima hari ini itu hanya 5 nama. Jadi kalau masuk dalam 5 kuota tadi yang dapat harga spesial 25 juta DP murah, kalau memang duitnya ada, maksimalkan. Ya, kalau memang duitnya ada ya.
0: Betul.
1: Nah, karena itu pasti akan memaksimalkan operasional harian juga keuntungan jadi banyak dong karena dari dua kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi memang bisa kok. Yang pasti masuk dulu kuotanya dalam 5 orang tadi. Kalau enggak masuk ya susah. Mau beli berapapun ya juga akan susah. Jadi yang pasti manfaat dulu kesempatan yang terbatas ini. Pasti udah kurang dari 5 nih, udah diserbu nih dari tadi Neng Rida sama Neng Adelia. Saya bantu ulang nomornya biar enggak kehilangan kesempatan. Neng Rida bisa dihubungi di 0852 55 55 6211.
0: Okay.
1: Sekali lagi 0852 55 55 6211 atau Neng Adelia di 0813 55 55 0802. Promosi BB spasi nama kirim ke Neng Adelia 0813 55 55 0802.
0: Oke, Neng Aida.
1: Ya.
0: Nah, seru juga ya obrolan kita ya. Nah, pokoknya Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar, tunggu apa lagi, langsung aja dapetin ya. Ini cuma ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan seperti ini promonya. Dari DP 45 juta menjadi 25 juta. Dan dari 25 juta kalian bisa DP dulu 8 juta untuk mendapatkan unitnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja. Dengan cara ketik promo CBB spasi namanya Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar, lalu bisa WhatsApp dulu ke Neng Adelia di 0813 55 55 0802 atau ya Neng Rida di 0852 55 55 6211. Nah, Neng Aida, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol sama Bang Jerry.
1: Iya, sama-sama. Kita berharap ya, semoga Abang dan Neng Manis semua bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis bersama Bimor, karena bisnis saya itu menghasilkan tiap bulan, masih dapat keuntungan, cicilan mobilnya itu aman terbayarkan. Jadi punya rental mobil tapi nggak ngurus operasional sama sekali.
0: Betul.
1: Semua diurus oleh Bimor, cicilan mobilnya juga terbayarkan dari operasional, masih dapat keuntungan sisanya. Setelah itu mobilnya tuh boleh dibawa pulang setelah kemitraan, terparkir dan di rumah BYD atau WANYA. Jadi
0: siap.
1: Ayo join sekarang.
0: Oke, terima kasih Neng Aida. Dan yang mana sama saya Jakau Syiar, itulah.
1: Terima kasih juga.
0: Yes, itulah tadi Neng Manis Abang Saya Jakau Syiar Talk Show bersama Bimor dan yang pasti sama Neng Aida. Terima kasih, dadah, bye-bye. Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Bimor Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Bimor Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Bimor Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD atau One. Setelah 5 tahun kontrak dengan Bimor selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejakau Syiar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Bimor. Hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya. dan biaya operator. Yang pasti, setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga. Karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802. Atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya. Jangan lupa juga dengerin talk show bersama Be More Green pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Atau bisa via streaming di www.cbbradio.com.
2: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bong Sayang Sijang Kau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate ya. Nah, kita udah dengerin talk show dari Bimo Green. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang nih yang mau usaha rental mobil, bisa langsung hubungi nih Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Tuh, aku Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Sia, sesuai dengan ucapan Neng Mentari tadi ya, bahwa kita bakal ada topik menarik nih. Topiknya apa ya kira-kira ya? Topiknya kayak topik saya bundar deh. Bukan, aduh itu mah topik. Nah, topik pada siang hari ini, menjelang siang hari ini adalah Neng Mas Abang Sayang. Katanya sih tetangga itu kan keluarga yang paling dekat. Karena kalau ada apa-apa biasanya mereka lah yang pertama tahu dan sering jadi tempat kita minta bantuan pastinya dong. Tapi ya di zaman sekarang kan kadang hubungan sama tetangga itu ternyata macam-macam ya. Ada yang akrab sama akrab sampai sering ngobrol, ada juga sampai kirim makanan, ada juga yang cuma sekedar senyum kalau papasan doang. Nah, berangkat dari cerita ini, jadi penasaran nih, hubungan kalian sama tetangga seperti apa sih? Masih sering silaturahmi atau justru nih ya, mungkin karena udah pada sibuk masing-masing, jadi jarang banget tuh yang namanya ngobrol. Yuk cerita ceritain hubungan kalian bertetangga ke nomor telepon Neng Mentari. Nomor telepon Neng Mentari. Enggak dong, ke telepon radio CWB di 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Nah kalau Neng Mentari sendiri, alhamdulillahirrahmanirrahimnya ya, tetangga Neng Mentari enak-enak sih orangnya ya. Dan kita lumayan deket satu sama lain karena rumah Neng Mentari emang dempet-dempetan gitu rumahnya. Jadi ibu-ibu tetangga-tetangga tuh masih pada suka ngobrol gitu kan kalau sore atau siang hari. Kadang juga kalau misalkan lagi ada acara, saling ngundang satu sama lain. Kayak kemarin Neng Mentari ada syukuran ulang tahun adik Neng Mentari, juga saling ngundang. Mereka pun kayak begitu juga. Nah kalau misalkan lagi bulan-bulan puasa tuh biasanya mereka ngajakin tarawih bareng juga. Jadi memang untuk tetangga Neng Mentari alhamdulillahirrahmanirrahim ya, seru-seru semua. Nah tadi Neng Mentari udah baca nih dari grup Goyang Fans Radio CBB 105,4. Ada dari siapa tadi tuh ya, Neng Mentari scroll dulu. Banyak

ini pesannya. Nah, ini dari, aduh, dari Neng siapa ini cintaku, namanya belum Neng siapa ini. Coba Neng Mentari baca ya. Assalamualaikum Neng Mentari, salam kenal nih dari Win di Kadu Jaya, goyang pagi set. Salam kenal ya, Neng Win atau Bang Win? Neng Win kayaknya ini ya. Goyang pagi ser, kalau aku sama tetangga biasa-biasa aja sih, karena aku orangnya emang jarang keluar rumah. Tuh, kalau keluar paling beli sayur. Aduh, sama kayak teman dari ya, kalau gue pengen beli sayur atau beli ciki deh tuh. Mau pergi itu jarang sih, jarang ngobrol juga, karena aku orangnya gak begitu terlalu suka ngobrol, takut ujung-ujungnya gibah deh. Terima kasih Neng Putri, selamat bertugas dan sehat selalu. Nah, siapa itu Neng Putri? Temennya kali ya. Nah, ada juga nih, beda lagi dari Mama Cajul nih. Benar Neng Mentari, kita harus akrab sama tetangga. Kalau ada apa-apa kan yang lebih tahu, yang paling deket itu kan tetangga ya. Gak mungkin lah yang jauh-jauh gitu. Yang tahu tadi, yang tahu. Jadi kalau sama tetangga mah harus akur gitu, bersikap baik Neng Mentari. Alhamdulillah ya, Mama Cajul selalu bersikap baik bersama para tetangga-tetanggaku tercinta gitu ya. Bentar Neng Mentari scroll-scroll dulu. Orang Mentari juga seneng sih, namanya tetangga tuh CCTV paling akurat kapanpun dan dimanapun. Karena kalau yang namanya kita melakukan sesuatu, tetangga pasti tahu deh. Ngomong apapun pasti tetangga tahu. Ih, gemes. Nah, sebetulnya yang Mentari mau sapa-sapa juga deh. Ini dari siapa nih Mentari? Assalamualaikum, selamat siang Mbak Salva, met tugas, semoga sehat selalu, absen dari Sukat Ciputat Gang Panser, terima kasih. Oke, terus ada juga ini sapa-sapaan. Assalamualaikum, gue yang pagi ser, halo Neng Mentari yang imut-imut. Aduh, Neng Mentari yang imut-imut. Salam-salam ya buat Bang Kamin, Bang Kaminkan, Pak Ana, Pak Nurma, Bang Saifuddin, Pak Hikmah, Bali Porsa, Bang Ali, semuanya aja dah tanpa terkecuali. Udah pusing tuh ya nulisnya, udah banyak ya, tanpa terkecuali katanya begitu. Terus ada juga tadi dari Mama Ali Kelvin juga bilang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Mentari. Ngomongin topik nih ya, kalau aku sih sama tetangga itu biasa-biasa azah no. Azh, azah. Kagak mau berlebihan. Seperti zaman sekarang ini yang namanya tetangga itu kalau sudah pada ngumpul, yang ada langsung kepo dan ngegibah. Uhuy, prikitiu. Nah gitu. Sama tugas ya buat Neng Mentari. Terima kasih Mama Ali. Terus juga ada tadi Samsam dari Bang Saifula, absen aja empok Ipul Cidodol, siap. Lalu ada juga dari Goyang Pagi Nandito Jurumudi, hadir Neng Mentari sambil ngopi plus mendoan. Aduh, enak banget ya pagi-pagi makan mendoan Depok. Dan juga siapa lagi nih, masih ada. Dan juga ada ini ya,

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari Sindona Ternate. Kita masih di topik yang sama ya. Jadi Neng Mesa Bang Sayang nih punya cerita-cerita gak sih, tipe yang kayak gimana sih tetangganya? Apakah yang sering ngobrol, sering berbagi, atau mungkin yang kayak dia udah sapa-sapa aja gitu. Kalau punya cerita-cerita nih atau pengalaman tentang bersama tetangga gitu kan, bawa telepon Neng Mentari di 0895-2104 atau di 0215-363-333. Nah, Neng Mentari mau bawain nih satu berita yang menurut Neng Mentari cocok ya sama topik kita hari ini. Walaupun memang kurang mengenakan ya untuk berita kali ini. Jadi datang dari Detik News Official, polisi menyelidiki kasus dugaan perusakan rumah warga yang diteror oleh tetangga di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi mengungkapkan nih ya, pemicu dari teror tetangga terhadap warga tersebut. Waduh. Informasinya nih ya, ada kata-kata kasar dan setelan musik yang terlalu kencang. Kan karena berdekatan gitu rumahnya, jadi tuh mulai mengganggu deh. Akhirnya nih ya, mungkin karena kejadian tersebut, tetangganya nih ya, akhirnya merusak ke pagar dari tetangganya. Gimana, ribet banget ya. Jadi ya udah deh, muncul deh tuh yang namanya perusakan kepada bagian rumah, tepatnya di bagian pagar. Saat ini polisi telah mengecek tempat kejadian perkara atau TKP. 5 saksi telah diperiksa polisi terkait tersebut. Nah, ini yang Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Jadi namanya bertetangga, memang kita harus memahami gitu ya, bahwa kita tinggal bersama-sama. Jadi harus saling hormatin deh tuh. Coba misalkan kalau puter musik, gak usah kencang-kencang gitu. Terus juga jangan apa yang mengeluarkan kata-kata yang kurang mengenakan gitu satu sama lain. Udah, kita mau hidup tetangga mah ya simpel-simpel aja. Kalau ketemu ya sapa, kalau gak ketemu ya udah diem baik gitu kan. Terus juga kalau Neng Mentari nih ya, selama bertetangga sih itu yang paling utama. Lalu juga jaga kebersihan. Kenapa? Karena kan kita tuh masih dalam satu rumpun gitu ya, masih dalam satu lokasi gitu, satu tempat, satu gang, no, satu apa lagi dato. Jadi kalau misalkan kita udah ngejaga kebersihan gitu ya sesama tetangga, itu akan mengganggu tetangga kita yang lainnya. Misalkan nih ya, depan rumah kita nih sampahnya seabrek-abrek gitu kan, terus gak pernah diberesin, aduh mengganggu sekali. Terus juga mungkin

punya binatang peliharaan, coba dicek-cek lagi deh binatang peliharaannya, jangan sampai mengganggu gitu ya untuk area sekitar perumahan kita gitu, atau tetangga-tetangga kita, entah itu mungkin dari pupnya atau segalanya gitu ya nemes abang sayang. Supaya apa? Supaya kitanya juga enak kan sama tetangga kita, karena biasanya itu pasti ada konflik-konflik gitu loh. Kalau misalkan tetangga kita mungkin merasa tidak nyaman sama perilaku kita, ataupun sebaliknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan puter musik nih, gak usah kenceng-kenceng, santai-santai aja say. Ya kan gak di kondangan gitu. Atau mungkin ya nemes abang sayang sejangkau siar gitu ya, coba untuk yang namanya tegur sapa deh. Biasa kalau misalkan orang tuh kalau udah ditegur, udah disapa gitu ya, udah di high-end itu biasanya ini loh jadi baik lagi seperti semula. Terus juga bener tuh dari tadi kan ada yang komen, biasanya aku cuma sapa-sapa aja Neng Mentari, soalnya gak mau sampai ikut-ikutan gibah. Nah, Neng Mentari setuju sekali, karena jangan sampai kita jadi ikut-ikutannya gibah deh. Nah karena kenapa sih, daripada gibah mending juga kita ngerujak mangga atau apapun gitu ya. Kan enak ya daripada ngegibahin orang, apalagi ngegibahinnya sama saudara dia tuh, ngegibahinnya sama tetangga sendiri. Aduh, jangan sampai yang mes abang sayang sejangkau siar, coba dihindari yang namanya gosip-gosipin tetangga. Sesama tetangga jangan saling gosipin ah, soalnya gimana pun nih orang yang pengen terdekat sama kita itu bukan saudara kita tapi tetangga kita gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, yang orang yang pertama tahu, orang yang pertama sikap adalah tetangga kita. Apalagi kalau misalkan ada kayak misalkan bahaya-bahaya gitu ya, kejadian-kejadian

sama para tetangga kita. Ya hindari-hindarilah hal-hal yang kayak mulai udah diajak gosip, misalkan nih ada ibu A gitu ya kan. Bu, bu sini bu temenin saya. Ibu tahu gak sih ibu C tuh ya baru aja beli ini beli itu. Aduh, udah aja buang-buang sikap iri dan dengki ya nemes abang saya sejangkau ziar. Biar aman, biar tentram dan juga aman. Apalagi ya namanya tetangga itu kan cepet gitu ya omongannya tuh dari satu tempat ke tempat lain. Ya mending kalau omongannya sesuai dan enggak ditambah-tambahin. Kalau ditambah-tambahin kan ribut lagi, aduh pusing lagi kita. Jadi kalau sama kita tinggal dimanapun, kita harus menghormati setiap tetangga kita supaya kita juga bisa ini loh saling jaga satu sama lain. Karena Neng Mentari tuh sering banget lihat ya berita-berita yang biasanya Neng Mentari bacakan, itu kebanyakan tuh tetangga-tetangga mereka tuh sigap gitu loh. Kayak kemarin yang kemalingan juga dibantuin, bantu cek TV, terus ada juga yang masalah pocong yang udah pernah kita bahas juga. Itu juga kan akhirnya ramai-ramai kan pada gotong royong para tetangga untuk mencegah aksi tersebut. Atau mungkin kalau misalkan lagi ada berita duka, itu juga para tetangga yang jadi garda terdepan buat temenin yang mas abang saya sejangkau siar. Jadi kalau pesan yang mendari itu ya, kalau misalkan udah ada yang namanya slack-slack seperti ini ya, atau mungkin bisa disebut ada sesuatu yang ganjal antar tetangga, coba dirundingin dulu sama ketua RT. Jadi biar rukun, namanya aja RT, rukun tetangga. Jadi supaya kalian sesama tetangga tuh rukun. Jangan ambil api deh tuh. Jangan kepancing emosi dari orang-orang lain. Coba dirundingin dulu nih, cari titik tengahnya, cari jalan keluarnya supaya kalau misalkan lagi ada masalah itu bisa terselesaikan begitu ya Neng Mentari abang saya sejangkau siar. Oke, dari tadi Neng Mentari ngobrol mulu nih ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari Aji, Terbelenggu.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, coba.

0: mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
0: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
5: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Dar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang biasa bang saya sejangkau siar ya. Dan kita masih di topik yang sama nih. Jadi Neng Mentari akan memberikan nih panduan yang konkret untuk menjadi tetangga yang baik, supaya dalam hukum tetangga kita menjadi orang baik ya. Jadi yang pertama adalah saling menyapa dan berbagi. Kalau bahasa Inggrisnya tuh sharing is caring. Asik. Tadi Neng Mentari baru cari di Google ya. Ya kalau misalkan Neng Mas Abang sayang nih ya, yang namanya melempar senyum atau mengucapkan salam itu kan hal yang paling basic ya. Jadi kalau ketemu papasan disapa aja tetangganya. Cukup hai mau kemana gitu aja. Simple deh tapi bikin kita harmonis sama tetangga kita. Dan juga berbagi nih kalau misalkan mungkin lagi ada berkat atau mungkin Neng Mas Abang sayang punya sesuatu yang bisa di-sharing atau bisa dibagi kepada para tetangganya. Coba saling berbagi satu sama lain. Jadi ingat ya kalau dulu Neng Mentari nih ya, misalkan nganter makanan ke rumah tetangga, nanti piringnya diisiin makanan lagi gitu aja terus sampai besok deh tuh. Bolak-balik, nganter-balik, nganter-balik. Lucu banget tapi ya. Jadi kayak gak ada yang mau ini loh yang jadi terakhir ngasih gitu loh. Jadi mereka semuanya mau ngasih terus. Itu kan kalau kayak gitu enak ya Neng Mas Abang sayang. Lalu juga nih,

bijak menggunakan kendaraan dan juga lahan. Nah ini suka menjadi problema gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nih punya mobil, ternyata lahan parkirnya itu nggak ada, coba dicari tempat parkir yang bisa disewakan gitu. Atau sebelum beli mobil, coba bikin parkiran dulu supaya nggak bikin macet ya di tengah-tengah gang gitu, ada mobil ataupun motor. Dan usahakan untuk memasukkan kendaraan di dalam rumah atau di dalam kawasan yang nemes abang sayang, supaya nggak mengganggu nih ya aktivitas dari para tetangga. Lalu ada juga namanya jaga volume dan waktu. Maksudnya gimana tuh Neng Mentari? Jadi kalau misalkan yang tadi kita udah bahas setel musik, coba dihindari namanya kenceng-kenceng gitu. Ya cukup untuk bisa didengar sama rumah kita aja, gak perlu sampai rumah tetangga. Terus juga waktu nih, dicek-cek lagi kalau dengar musik jam-jam 12 malam gitu kan. Ngapain jangan dengerin musik jam 12 malam kenceng-kenceng, apalagi pakai sound horek. Aduh, yang ada ribut deh tuh. Jadi coba dicek lagi volume dan waktu saat kalian mungkin mau datang tamu dan segala macamnya, atau mau dengerin musik, coba dicek-cek lagi deh tuh waktunya. Jadi kan sama-sama enak deh. Lalu bantu saat kesulitan. Nah ini harus ya kalau Neng Mentari bilang ya, karena gimana dong yang paling terdekat sama kita kan memang tetangga. Jadi kalau misalkan lagi ada musibah atau mungkin ada sedikit masalah gitu ya, itu coba untuk saling bantu sama satu sama lainnya, karena kan kita pasti ada masa-masa seperti itu. Nggak mungkin enak terus hidup kita, pasti ada kesulitannya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau dibantu, ya kita bantu orang juga, apalagi ini kan orang-orang yang paling terdekat gitu ya sama kita gitu. Jadi yang namanya membantu saat kesulitan tuh wajib sih kalau kita mencari ya. Ada juga nih komunikasi terbuka dan juga sopan. Oh, tadi teman-teman udah bahas kan yang namanya hewan peliharaan atau mungkin anak-anak yang bermain, untuk selalu diawasi gitu, jangan sampai mengganggu aktivitas dari tetangga-tetangga kita, supaya kita harus tetap rukun gitu. Terus juga sampah ya, coba dicek-cek lagi sampahnya, jangan sampai membuat istana sampah di depan rumah. Iya kan. Terus juga misalkan ada tetangga yang udah mulai ngeluh nih ya sama perilaku kita, coba introspeksi diri dong, diperbaiki gitu. Atau mungkin kitanya mungkin yang ngerasa kurang sok nih sama tetangga kita, ya udah langsung konsultasi sama Bapak RT gitu ya, rukun tetangga, supaya kita rukun terus kayak gitu ya nih Mas Abang sayang ya. Oke, jadi itu ya topik kita pada pagi menuju siang hari ini. Nah, Mentari tutup, nanti Mentari bakal masuk lagi dengan tips-tips atau informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soyami gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
4: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalnya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mau jualan makin laku?

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung, gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih sama Neng Mentari, Sindona, Ternate tentunya ya, Neng Miss Abang Zayang ya. Nah, Neng Mentari bakal bacain informasi tips memasak nih ya. Tips memasak biar skill masak Neng Manis Abang Zayang ini setara sama Chef Juna. Waduh, emang iya apa? Kita dapat informasinya dari Gila Diskon nih. Mulai dulu yang pertama. Cara yang pertama ini biasanya Neng Mentari itu pernah lakuin sih ya, dan lumayan efektif sih ya. Yang itu adalah cara rebusan air, rebusannya tuh gak meluap kemana-mana. Jadi yang pertama adalah tinggal taruh aja nih namanya sendok kayu. Tau kan yang namanya Abang Sayang Sejangkau Siar, sendok kayu tuh ya, taruh aja di atas panci deh tuh. Nanti airnya itu gak bakal meluap keluar kemana-mana gitu. Terus ada juga nih ya, mau daging sapi jadi lebih empuk, rebus daging sapinya itu dengan air kelapa biar lebih cepat empuk dan juga gurih. Nah tuh bisa dicoba ya Neng Mais Abang Sayang. Nah next lagi mana, mengurangi bau pada jengkol. Ini mama Neng Mentari ini ya, suka banget makan jengkol dan pete. Dia suka jadi huru hara karena di rumah kita jadi agak bau ya mama ya. Tapi ini ada nih, mengurangi bau pada jengkol. Masa sih? Jadi tambahkan 1 sendok kopi bubuk ke dalam air rebusan jengkol tuh katanya. Bener gak sih? Nanti deh Neng Mentari cobain di rumah ya. Minta ke mama cobain. Kan mama suka jengkol tuh. Lanjut lagi ah. Minyak anti nyiprat-nyiprat. Jadi tambahkan sedikit garam ke minyak yang panas. Biar minyaknya itu gak nyiprat pas lagi masak tuh. Nah next lagi itu adalah mau hasil ceker lebih lunak ya. Neng Mentari suka nih kalau cekernya tuh agak lunak, jadi kalau misalkan dimakan itu lembut gitu, enak gitu kan. Tambah sedikit soda kue saat merebus ceker nih Neng Mas Abang Sayang, biar cekernya tuh jauh lebih empuk. Soda kue ya, bukan soda api ya, jangan sampai salah. Lanjut lagi, pengen nasinya lebih awet, tambahkan 1-2 tetes jeruk nipis saat memasak nasi, biar nasinya gak cepat basi. Ini kayaknya yang paling gampang gak sih Neng Mentari Abang Sayang? Semuanya gampang sih, tapi ini mungkin yang bisa paling sering Neng Mentari lakuin. Coba di rumah ya kan. Lanjut lagi, masakan kamu keasinan tuh, tambahkan potongan kentang buat menyerap kelebihan pada garam Neng Mentari Abang Sayang. Jadi kalau misalkan lagi masak mungkin ikan cabe gitu ya, ikan cabe hijau gitu, terus keasinan. Nah coba masukin kentang supaya bisa menyerap kandungan garam pada masakan. Nah gitu tuh, punya hack lainnya Neng Mentari Abang Sayang. Biasanya Neng Mentari juga apa ya, menyiapkan nasi lalu lauk dan juga sayur mayurnya lalu kita makan. Tuh hack dari Neng Mentari ya. Aduh, udah lapar aja nih ya Neng Mentari Abang Sayang Sejangga Ziar. Kalau tadi yang Neng Mentari pernah coba itu yang rebusan air tuh pernah Neng Mentari cobain. Ya lumayan sih ya, tapi belum tahu banget ya, belum tahu pasti apakah hack itu bisa dipakai terus menerus ya. Kadang kan kadang kalau kita masak sesuatu, luapan airnya memang tergantung ya, tergantung airnya seberapa banyak tuh, kayak gitu Neng Mas Abang Sayang. Oke, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Welcome to Jakarta.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
12: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap Goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

sampai mau jam 12 ini. Terima kasih buat Neng Mas Abang saya yang telah menemani Neng Mentari. Terima kasih untuk tim operator Neng Mentari. Kita bakal ketemu lagi next di Goyang Pagi Sar. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Katakan bos.
1: Anu, berpura-puralah mencintaiku hingga kamu lupa kau sedang berpura-pura.
2: Ki langsung jalur kata-kata. Hah? Jalur kata-kata. Kan kata-kata ni apa?
0: Apa ya?
2: Makan jatah pakai udang. Ya sudah boleh pulang.
3: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep. Aduh, beruang gak dianggap.
2: Gak bisa aku.

0: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. 1, 2.
1: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar.
3: Hayo, siapa tahu?

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, pahitannya putih dan creamy! Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Halo Neng Manis Abang Sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba Tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

Cinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. 1, 2.
2: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
0: Loh, bukannya lo kesurupan?
2: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
1: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
2: Goyang sejangkau siar.
3: Hayo, siapa takut?

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Woy.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia. Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya apa kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu, iya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Iya, per 7.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Kebun

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor

0: 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush. Gemes.
5: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
11: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812

0: 0812-8110-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Heidi, gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
1: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

saya Selvi Yama, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
0: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
0: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
0: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis. Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
1: Serius?
0: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk. Bye-bye.

0: Wir, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Biarlah aku hidup tanpa cintamu. Sudah cukup puas hati ini kau sakiti. Ku maafkan semua.

yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai apa? Tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, Laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali Laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjaran getah bening. Tepatnya di leher yang dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjaran sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
5: air bambu Habibur Rahman ya pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Betul.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelihatan saya ini.
5: Oh, kempes.
4: Yang di leher sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, saya bersyukur namanya syariat di Alhamdulillah Tuhan. Pada Ayat Tengah Baru, Habibur Rahman.
5: Amin.
4: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini
5: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Memanis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng manis abang sayang segam kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ngantuk.
2: Ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita boleh banget. Nanti di Goyang Malam tuh bisa cerita dan curhat-curhat nih. Gabungnya di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Oke nih Neng Manis Abang Sayang, sambil nunggu nih ya. Sambil nunggu Bang Arya mau cerita dulu ya. Sambil nunggu gak tuh. Pokoknya Bang Arya mau cerita dulu nih sebelum Neng Manis Abang Sayang gabung ya. Jadi kemarin tuh Bang Arya sempat ngalamin momen yang bikin senyum-senyum sendiri tuh. Jadi lagi nongkrong nih sama teman-teman, tiba-tiba obrolan itu nyambung ke masa-masa sekolah dulu gitu. Mulai dari cerita telat masuk kelas, guru yang galak, tapi ternyata yang paling dirinduin tuh sampai jajan yang paling dirinduin itu jajanan kantin yang rasanya enggak pernah berubah gitu diingatan. Ya lucunya ya, dulu pengennya sih cepet lulus gitu. Sekarang malah kangen sama momen-momen sederhana kayak gitu. Emang ya, kadang yang paling berharga tuh bukan hal yang mewah gitu ya, tapi kenangan kecil yang baru kerasa nilainya setelah berlalu. Jadi nih kalau emang masih sempet kumpul sama teman-teman lama atau sekadar ngobrol sama orang yang udah jarang kita ketemuin tuh, jangan ditunda-tunda. Siapa tahu ya, dari obrolan yang sederhana itu malah lahir cerita yang bakal dikenang selama bertahun-tahun. Jadi gitu. Nah, apalagi kan lagi banyak nih anak-anak yang baru masuk sekolah kan, baru masuk SMP, baru masuk SMA, kayak anaknya Neng Lasmini tuh, si Kelvin sama Mama Kembar. Itu kan baru pada masuk satu SMP gitu. Kita ngobrolin gimana dulu waktu SMP, ya berbagilah cerita karena kan waktu itu SMP-nya beda-beda ya. Terus kita ngobrolin tentang masa-masa SMA juga. Wah, itu benar-benar bikin kangen ya. Nah, ntar Neng Manis Abang Sayang boleh nih cerita-cerita juga ke Bang Arya mungkin waktu masa-masa sekolah ya, pada ngapain aja. Mungkin beli gorengan, belinya 5.000, ngambilnya 10.000 ya. Boleh ceritain dulu ke Bang Arya. Oke Neng Manis Abang Sayang, sekarang nih Bang Arya mau puterin dulu beberapa lagu dan iklan. Yang pertama Bang Arya mau puterin lagu dari Adele F. Elvira dengan judul lagunya Jangan Datang Lagi. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
3: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
2: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
3: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
2: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
3: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
2: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
4: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: RSUD Bandar Dangdut Jakarta.
1: 105,4 FM.
2: 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
5: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
4: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
5: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
4: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nanti gabung aja sama Bang Arya ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333 nih. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat tuh bisa request lagu. Makanya buruan gabung sama Bang Arya, siapa cepat dia dapat. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih. Penelpon di 0895 ada siapa nih ya? Waduh. 105,4 FM. Bang Arya pengen ntar nih Bang Arya. Ntar siapa cepat dia dapat. Oke. Bang Arya mau langsung angkat dulu yang di 0895 nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Suaranya masih begitu Neng ya. Ya Allah. Gimana kabarnya, masih kurang fit ya?
1: Ya sekarang udah alhamdulillah udah mendingan.
0: Oh alhamdulillah.

0: Di sama Polas Mini. Mm-mm. Kan senang. Teh Dinda kan yang mengalatin terus sama Murna.
1: Oh, lucu banget.
0: Ya pastinya dong. Siapa dulu Murna?
1: Asik. Tapi hari ini Pipi Jumadia sama Neng Murna ada cerita atau curhat-curhatnya nih?
0: Tadi Murna abis ngobrol sama Mandala, makan sama saus, makan pala ayam. Bon, makan apa? Jangan manggil Bon, manggil aja Abang Bona.

0: Oh, belum bisa, soalnya kan belum ada itunya, plat nomornya. Surat-suratnya aja belum ada, belum bisa.
1: Kenapa, Bi?
0: Belum itu, belum bisa dibawa ngojek.
1: Tapi si Mandala mau bawa buat apa? Mau nyariin buat apa?
0: Abis nganterin adiknya dibawa ke sekolahan, pas istirahat mau dianterin pulang.
1: Oh, mau jemput.
0: Pas keluar enggak? Iya, pas keluar enggak ada motornya, nyariin. Akhirnya penggap-penggap pulang nyariin.
1: Panik juga lah.
0: Terus dia pulang-pulang marah ke ayahnya. Ayah mau motor lainnya, ngomong sama tukang parkir katanya, malah gak ngomong. Orang nyariin katanya.
1: Ya Allah.
0: Untung gak pingsan dia.
1: Iya lah, panik itu.
0: Panik. Ya Allah. Kenapa takut pingsan doang di jalan sambil lari? Ya. Kasian banget.
1: Tapi ini mau minta lagu apa nih, Neng Murna? Mau minta lagu
2: yang enggak pernah diputer ya. Apa Rido itu? Roma.
1: Dari
2: Damai Asmara.
1: Apa itu judulnya, Pi?
0: Damai Asmara.
2: Dawai
0: Asmara.
1: Soalnya kedengeran tadi samar-samar. Aku mau minta lagu gitu. Aku mau minta lagu. Oh iya, Pipi Jumadi mau minta
2: Roma.
1: Lagu.
0: Iya, tadi kayak sebelum mulai banget, Pipi aja yang minta lagunya ya. Udah diduluin.
1: Biar ngerebutan nih.
2: Ya.
0: Iya.
1: Ada nih, Pi.
0: Ya, terus kata Murna, ya udah terserah.
1: Tapi kalau misalnya itu seru juga kalau jadi rebutan kan, siapa duluan nih coba nih yang request lagi nih. Allah. Tapi Neng Murna sama Bibi Jumadi mau kirim salam-salam dulu gak nih?
0: Oh iya, kirim salamnya buat Teh Dinda, Teh Suci, Polasmani. Terus siapa lagi ya yang itu yang di rumah sakit tuh?
1: Neng Martini,
0: Komuna.
1: Mm-mm.
0: Makem, Mama, On Air.
1: Makem, Mama Kembar.
0: Iya. Terus Teh Erni, Po Hikmah, Po Ana, terus Bunda Min, Bang Hendra Asoy.
1: Bang Asoy, udah tuh ya.
0: Pak Panda, Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kaminkan.
1: Oke. Okay.
0: Mama Pika, Bang, terus sama istrinya Bang Kaminkan, Hani Pika juga.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak, Neng Murna, Pipi Jumadi.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.
1: Neng Murna, sabar sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam. Asik ya. Nah.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
2: Aduh, hampir aja.
1: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
2: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
1: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: 105.4 FM CBB Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
4: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
3: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
4: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
3: Serius? Saya kira cepat hancur.
4: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan. Bahkan bahaya buat hewan juga.
3: Wah, parah juga ya.
4: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
3: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
4: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Nah, nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih, penelpon di 0895 ada siapa nih ya? Coba. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa Neng?
1: Apa kabar?
0: Oh, baik. Passwordnya dulu dong. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Nek, ini Neng Martini apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Enggak mendusan enggak istirahat lagi nih habis isya.
1: Habis baru rapi, habis masak, buat besok lagi, habis udah kepal.
0: Oh, tadi makan pakai apa?
1: Tadi masak ayam.
0: Masak apa?
1: Makan dagingnya di empal, bikin empal.
0: Oh, tadi makan pakai empal.
1: Enggak, saya enggak doyan.
0: Oh, enggak doyan. Gimana?
1: Ya, saya enggak doyan, paling buat anak saya sama suami saya aja.
0: Lah, terus kalau Neng Martininya makan pakai apa?
1: Ada ayam kuning, dadar telur.
0: Oh, dadar telur. Kayak sedap tuh kalau pakai sambal juga ya.
1: Iya, sambalnya sambal terasi.
0: Ada asik. Oh, asik. Yo. Tapi Neng Martini berarti hari ini aktivitasnya habis ngapain aja nih?

0: Eh tapi kalau sekarang kondisinya gimana? Masih udah mulai baikan belum?
1: Alhamdulillah baik. Ntar hari Senin balik lagi kontrol gitu.
0: Oh Senin ada jadwal kontrol.
1: Tiap Senin lah gitu kontrol. Tiap Senin seminggu sekali.
0: Oh berarti sekarang tuh kontrolnya seminggu sekali setiap hari Senin ya? Ke rumah sakit mana sih Neng?
1: Rumah sakit Bakti Mulia Selipi.
0: Oh di Selipi? Oh lumayan juga ya.
1: Ya grab murah sih 25-30 dame uang parkir di maksud.
0: Ya 25-25 juga masih duit Neng. Bolak-balik 50 tuh.
1: 60.
0: Oh 60. Belum lagi parkir.
1: Iya. Yeah. Bajai mahal, mahal bajai menggunakan Grab.
0: Emang kalau bajai sekarang berapa sih?
1: Pulang balik 80.
0: Oh, Neng Martin ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa? Kalau nggak salah mau Akhir Cintaku.
0: Akhir Ceritaku.
1: Akhir Cintaku dari NLP.
0: Akhir cerita apa cinta sih?
1: Akhir Cintaku.
0: Oh, Akhir Cintaku dari Umi Elpi.
1: Iya.
0: Ih, enggak ada yang Akhir Cintaku dari Umi Elpi.
1: Enggak ada. Apa sih?
0: Akhir cerita coba, Akhir Cerita. Bukan Akhir Cerita ya?
1: Bukan Akhir Cintaku dari Elpi.
0: Adanya Akhir Sebuah Cerita dari Umi Elpi.
1: Itu aja dah, lelaki pendusta aja dah.
0: Apa?
1: Lelaki pendusta.
0: Lelaki pendusta, waduh, berat ya lagunya ya.
1: Seneng aja dah pokoknya, ini enak dengernya.
0: Tapi Neng Martini, kenapa demen banget sih Umi Elpi?
1: Ini saya senang aja dari tahun 75, saya udah senang ngeliat. Suami saya itu ngetel tiap hari sih, ya, di kalau dia mah gede, kalau gede ya, suami saya.
0: Oh kalau suaminya Neng Martini juga demen?
1: Oh, demen banget, bangun apa aja, siapa aja, Oma, Tel, udah LP, Oma, Mansur, siapa aja, gak gitu, orang beli kaset dulu, di demen.
0: Oh ya Allah.
1: Iya gue suka. Kalau itu gue ke rasa jatah kalau pagi.
0: Ya udah nih Neng Martini mau request lagu dulu enggak? Mau request lagu, mau salam-salam dulu enggak? Udah habis soalnya ternyata.
1: Salam sama Neng Munda dan suaminya. Dia Cemara, Neng Mirna, Erni, pokoknya semuanya. Abang kita yang sudah disebut Bang Reja, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Ya, makasih banyak ya Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkap sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM
5: 100% Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: Orang Tua sudah ada sejak 1948.
1: Radio Sebobe, Bandar Dangdut Jakarta.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arego bakal nemenin Neng Wanis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Wanis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nah, nanti langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih, penelpon di 0895 nih, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Lasmini, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana nih? Tadi abis ada cerita katanya dari Neng Murna nih.
1: Iya, itu masalah motor. Bapaknya sebetulnya bilang tuang parkirnya, kalau motor udah nggak ada di tempat, ini sudah mau dibawa sama bapaknya. Terus ini tiba-tiba ketemu ibu-ibu, apa ini? Gini, apa sih namanya, dek ya lagi nyariin apaan atau gitu. Terus motor saya kok nggak ada, tiba sama bapaknya atau gitu. Dia kasih tahu sama ibu-ibu yang lewat.
0: Ya Allah, udah panik tuh motor hilang tuh.
1: Iya, takutnya dia hilang. Gitu kan tadi kan aku ke pasar kan, dia gak mau ikut karena mau beli baju putih abu-abu kan. Terus udah gitu aku ke pasar, ternyata tokonya di pasar pada ditutup, tinggal satu toko lagi yang belum tutup. Ya udah, pas mau tutup aku bilang, ibu-ibu ntar tuh jangan tutup dulu, aku mau beli karena abu-abu sama bajunya gitu. Ya udah, diajak ibu, jadi gitu mau nutup ini, jadi gitu. Ya udah, akhirnya aku beli tuh sepasang. Jadi saya sih aku jalannya udah
0: berapa. Oh, masih gitu. Masih dikasih itu, masih dikasih.
1: Iya, dikasih. Mending itu mau nutup soalnya yang toko sebelah nggak bisa, atau nggak bisa saya bongkar lagi karena udah tutup, jadi gitu.
0: Ya.
1: Yang bajunya ditumpuk sama barang orang lain, jadi nggak bisa. Tapi toko yang sebelah mau tutup tapi bisa diambilin.
0: Ya dede masih baik itu kalau yang sebelahnya. Emang di mana sih? Emang itu di mana, di Senen?
1: Yang lebih, yang itu lebih mudah orangnya daripada yang toko yang aku beli.
0: Emang itu di mana, di Senen, Neng?
1: Bukan, di Pasar Pameriam.
0: Ah, pasar apa?
1: Di Pasar Pameriam yang mau ke Kayu Manis.
0: Tamriam.
1: Ya, Tamriam. Ya, mau ke negara. Kan lurusnya dari negara. Iya, itu dia. Soalnya kalau dari negara kan walaupun sampai malam dia masih tetap buka. Tapi kalau di Tamriam nggak buka sampai 5 doang. Tadi aku sorean. Karena mandanya mau ikut. Nggak mau ikut. Kan nggak bisa dia sampai nggak ada bunyinya. Tapi alhamdulillah pas.
0: Alhamdulillah masih kebagian.
1: Enggak pelonggaran, enggak kekecilan pas.
0: Alhamdulillah. Tapi nih Bang Arya mau nanya dulu, Neng Lasmini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya itu deh, apa sih namanya?
0: Apa? Suka lupa deh.
1: Apa? Neraka Perkawinan.
0: Neraka Perkawinan dari siapa? Dari siapa?
1: Lina Sofia.
0: Lina Sylvia, benar. Mana ya? Oh, loadingnya lama nih. Neraka Perkawinan ya?
1: Iya.
0: Oh, salah ketik Bang Arya. Pantes aja.
1: Keluar.
0: Nggak nongol dia.
1: Nggak nongol dia.
0: Lina Sylvia nih ada, dah.
1: Ada.
0: Ada. Mau ngirim salam-salam dulu gak, Neng?
1: Ya, salam ya buat Teh Dinda, buat Papi Jumadi sama Pok Murnanya. Buat apa, Neng Martini ya.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Endra Asoy, buat Bang Darli, buat Mpok Cemara, buat Mama Kajolnya, buat Teh Diana, buat Teh Erni, Teh Erna, Ranjay, dan semuanya.
0: Iya, oke. Semoga buat Neng, buat Bang Arya.
1: Buat Bang Arya, semoga sehat selalu, baik rezekinya.
0: Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin.
1: Selamat selalu, tujuannya.
0: Amin, terima kasih banyak, Neng Lasmini.
1: Ya, Bang Arya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Neng. Oke nih, Bang Arya mau langsung aja ya puterin lagunya dari Lina Silvian, Neraka Perkawinan. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Ning manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Ning Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: dikenal sejak 1948.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani manis abang sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curah-curah di Goyang Malam tuh bisa banget. Nanti langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, nanti Neng Manis Abang Sayang yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu ya. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 ada siapa nih ya. 08 kan 021 ada siapa nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asik
0: nih, Ranji baru nelpon udah bete aja, kenapa?
1: Enggak.
0: Ini setiap Ranjan nelpon Bang Arya selalu salah nyebut mulu nih.
1: Tadi datang pertama kali kalau Bang Arya salah.
0: Iya, tadi nyebutnya 08.
1: Tadi dan gitu.
0: Emang iya?
1: Iya. Mau puterin lagu dulu terus.
0: Oh, bukan.
1: Iya, nyebut Adela.
0: Enggak, Abang Arya sebut itu. Tapi pas diputer lagunya tuh ternyata enggak kebaca.
1: Iya,
0: kan?
1: Bukan itu. Bang Arya salah kocap, iseng aja. Aku ya denger Allah aja.
0: Ya Allah, salah penyanyinya ya jadinya ya.
1: Ya kebiasaan kan aku bilang Adela, jadi Bang Arya ke bawah.
0: Jadi Adela.
1: Bang Arya,
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Ranji gimana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Arya, kemarin tuh lagunya yang Salma, siapa judulnya? Itu si Erna minta digetok kepalanya, tukang lupa, pikun.
0: Tuh kan,
1: gak dicatat. Yang komel-omelin tuh.
0: Nggak dicatat kan?
1: Iya, aku omel-omelin. Udah capek, aku bilang gitu. Iya, lupa.
0: R-R. Gitu ya? R-R.
1: Aku omelin aku.
0: Ya Allah, Bang Ari juga nggak lupa dah.
1: Ya udah, besok-besok deh. Kalau nggak nanti cari di cek-cek-cek gitu. Salma.
0: Salma, eh. Ntar coba Bang Ari cek-cek.
1: Iya.
0: Soalnya udah hilang.
1: Ya udah besok deh. Ya. Pelajaran PR buat Erna deh.
0: Dijadiin PR ya buat Erna, Erna juga cari ya.
1: Bang Arya.
0: Uh-uh.
1: Nah, tadi pagi aku juga ngomelin nama Erna.
0: Kenapa?
1: Abisnya orangnya bandel.
0: Dia ngapain deh?
1: Ranje kepala kepusing. Ranje ini. Wah, ngomelin aja. Dasar bandel, aku bilang gitu.
0: Emang dia ngapain bandelnya?
1: Itu, maksudnya dibilangin, udah sih pikan bebasin aja los. Kayak ibarat air ngalir aja los, aku bilang gitu.
0: Los.
1: Gak bisa, Ranje. Bandel banget, aku bilang gitu. Nyeksa diri, aku bilang gitu, tau gak Bang Arya? Iya kan?
0: Iya sih. Nyeksa diri sendiri. Tapi kalau Ranjay ini, tar dulu nih, Bang Arya mau nanya lagu dulu. Soalnya tadi kan takutnya kayak tadi hilang lagunya, nggak keputer.
1: Melili.
0: Dari Melili.
1: Terlalu mencintaimu.
0: Waduh. Tumben.
1: Itu udah lama banget itu lagu nggak pernah diputer. Kangen aku.
0: Tumben nggak galau lagi?
1: Itu kan juga galau juga, sedih juga. Ntar dengerin deh. Kemarin
0: Novel. Itu Bang Arya baru pengen ngomong. Kalau dari Bang Arya komenannya ya kayak lagu dangdut lainnya aja sih. Bang Arya enggak tahu, enggak dapat feel-nya kali ya.
1: Mungkin faktor Bang Arya cowok, mungkin enggak bisa kali ya, mungkin beda kali seleranya.
0: Mungkin.
1: Ya.
0: Enggak dapat soalnya.
1: Kalau aku kan sukanya melo.
0: Iya.
1: Ya paham.
0: Gak dapet soalnya kan kedengerannya melo sih. Cuman Bang Arya gak dapet feel sedih.
1: Kalau mirip dia
0: sama gak dapet juga.
1: Gak dapet.
0: Siapa tuh nelpon tuh?
1: bukan SMS.
0: Oh, SMS.
1: Karena biasa.
0: Biasa dia. Eh, tapi Ranji mau kirim salam enggak nih?
1: Enggak, aku mau cerita nih.
0: Ah, kenapa enggak dari tadi?
1: Tadi pagi aku masak.
0: Heeh.
1: Abis bikin goreng cabai, wajannya aku enggak cuci.
0: Ya Allah.
1: Terus kan masih hitam kan, jadi bekas gorengan cabai kan.
0: Masih berasa pedesnya juga tuh.
1: Heeh kan?
0: Heeh.
1: Nah, aku numis labu. Aku pengen liatnya tuh labu hijau, seger gitu kan.
0: Iya.
1: Gak taunya warnanya hitam.
0: Pedes lagi pasti rasanya labunya tuh.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Tapi terpaksa aku makan deh. Aku ngeliatnya, ya labu hitam.
0: Eh lagi, bisa-bisanya lupa dia.
1: Bukan lupa, maksudnya bekas gorengan gitu kan wangi gitu loh. Bukan gorengan cabai, mau saat bikin sambel. Ya itu kan masih ada sisa-sisa minyak yang gorengan cabai itu kan. Oh. Ya aku gak cuci.
0: Oh, lupa diganti minyaknya.
1: Maksudnya aku gak kutek gitu loh banget ya, biar gak hitam wajahnya.
0: Ya Allah.
1: Terpaksa deh makan labu hitam deh.
0: Tapi gimana rasanya makan labu
1: hitam? Gak enak juga sih.
0: Ya. Tuh. Yaudah nih.
1: Udah sekarang... labunya.
0: Udah Pak Bang Arya pasang.
1: Udah aku pasang.
0: Udah aku pasang ya Ranjay. Udah lama kemarinnya gitu.
1: Bang Pandu.
0: Enggak
1: pernah on air kemana, sehat terus.
0: Kemarin
1: ya?
0: Kemarin pernah on air cuman kali cepet enggak kebagian.
1: Ya udah, ini aku mau cepet turun.
0: Bang
1: Pandu siap-siap.
0: Iya, tuh Bang Pandu.
1: Bang Jerry.
0: Bang Jerry.
1: Diana. Nor. Ibu Martini.
0: Neng itu?
1: Oh. Cahaya. Itu Mama Lele nih. Siapa namanya?
0: Siapa lagi ya? Udah.
1: Yo wis toh.
0: Tapi tadi si Cemara katanya lagi sakit dia.
1: Cepet sembuh deh.
0: Amin.
1: Lagi musimnya.
0: Iya, lagi musimnya.
1: Bang Arya juga jaga tuh kondisi, jangan males gerak.
0: Ranjay juga.
1: Aku sih gerak terus.
0: Tapi tetap harus jaga kondisi kan.
1: Males. Olahraga.
0: Iya.
1: Kalau detik aku guyur air.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami Ranjay.
1: Sehat terus.
0: Amin.
1: Adela. Ayo main. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Langsung aja ya Bang Arya mau puterin dari Melili nih, Terlalu Mencintaimu. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Lambung.
4: Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08108100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Ya pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan cerah-cerah di Goyang Malam tuh bisa banget. Mungkin yang mau cerita tentang hari ini kesibukannya pada ngapain aja ya, atau mau cerita pengalaman-pengalamannya, atau yang kayak tadi Bang Arya tuh, yang Bang Arya bilang mau ceritain tentang waktu masa-masa sekolah tuh ada kelakuan-kelakuan bandel apa sih yang Neng Manis Abang Sayang lakuin. Nah boleh banget cerita ke Bang Arya. Nanti yang udah cerita dan curhat ya juga bisa curhat soalnya di Goyang Malam tuh. Yang udah cerita dan curhat pastinya bisa request lagu. Makanya langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita dan curhat bisa request lagu. Sekarang Bang Arya mau absen-absen dulu nih ya. Dari kemarin tuh Bang Arya belum absen yang ada di grup Goyang Fans Radio CBB nih. Sekarang Bang Arya mau absen yang ada di grup Goyang Fans Radio CBB nih. Ada Neng Cemara ya kan, terus juga ada Neng Analata, ada Neng Nurma, terus juga ada Neng, ada Bang Ale Duda Malik ya. Terus juga ada siapa? Oh udah. Nah sekarang Bang Arya mau absen yang ada di WhatsAppnya CBB. Oh ya, di WhatsAppnya CBB juga tadi, di Neng Cemara juga tadi itu bilang lagi kurang fit badannya. Cepet sehat ya Neng ya. Terus juga di WhatsAppnya CBB itu ada Mama Aldi, terus ada Neng Murna, terus juga ada Neng Martini tadi ya, terus juga ada Neng Asmini itu, terus juga ada Ranjay tadi yang nelpon di 021. Sekarang Bang Arya mau lihat nih yang absen-absen di Facebook CBB. Neng Manis Abang Sayang bisa ya absen-absen dan cerita-cerita juga nih di Facebooknya Radio CBB di Cakti Budi Bakti. Sekarang Bang Arya mau absen nih yang di Facebook tuh ada Aba Wesel, terus ada Neng Melani Aza, terus ada Bang Anto juga nih. Oke. Nah sekarang Bang Arya mau bacain info dulu ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi ini ada seorang pria yang viral nih di media sosial setelah memperlihatkan bentuk tanda tangannya yang disebut netizen itu unik dan gak biasa nih. Bahkan banyak yang bercanda nyebut bentuknya itu lebih ke tanda tangan ikan hiu sih ya. Karena tampilannya yang lucu dan mengembaskan karena emang kecil tanda tangannya tuh. Dan emang sih bentuknya tuh kayak ikan hiu tanda tangannya. Nah tampilan yang lucu dan memuaskan itulah menjadi unggahan tersebut pun sukses mencuri perhatian banyak orang. Itu emang jarang ya orang yang punya tanda tangannya tuh lucu gitu, aneh gitu ya. Bukan aneh, lebih unik ya, lebih ke arah unik. Karena yang di sini tanda tangannya benar-benar tanda tangannya kan hiu ini, imut banget. Nah ada juga temennya yang ngasih lihat tanda tangannya itu kayak keong gitu. Bener-bener itu gambar keong ada tulisan nama. Bang Arya ngeri sih tapi takutnya bisa-bisa dibayak tuh tanda tangannya. Oh terus juga Bang Arya mau baca nih info juga nih ya. Jadi ada pesawat ya kan. Ada sebuah pesawat yang mengalami turbulensi. Dimana kalau misal pesawat mengalami turbulensi itu pesawatnya akan bergoyang gitu. Dan di dalamnya pun akan sangat terasa gitu. Sampai-sampai para penumpang akan merasakan seperti akan jatuh. Padahal insya Allah enggak ya, aman-aman aja. Wah Bang Arya juga waktu itu sempat naik pesawat dan ngalamin turbulensi. Itu juga sama takutnya, benar-benar kayak banyak-banyak istighfar gitu ya. Berasa banget deh tuh ya hidup tuh. Langsung keinget kejadian masa lalu gitu. Pokoknya dramatis banget. Tapi emang serem sih ya. Nah itu ada seorang lah mace ya, atau ibu-ibu Papua yang teriak suruh pilotnya berhenti dulu. Bisa-bisanya orang lagi naik pesawat di atas berhenti dulu biar gak terkena turbulensi. Kocak banget ya. Unik aja, ada-ada aja ya. Ibu-ibu ini emang kelakuan ibu-ibu tuh kadang-kadang suka bikin ketawa deh. Ada aja yang dilakuinnya. Sama kayak Neng Manis Abang Sayang nih ya. Kadang-kadang ada aja ya cerita-ceritanya yang lucu ya. Ranjay juga, terus Neng Erna juga.
Ya Allah, makanya kadang-kadang Bang Arya itu happy banget kalau misalnya dengerin Neng Manis Abang Sayang itu pada cerita. Karena seru-seru banget, lucu-lucu banget. Makanya Neng Manis Abang Sayang gabung ya sama Bang Arya di Goyang Malam buat cerita-cerita dan curhat-curhat. Nanti Bang Arya bakal masuk lagi buat gabungnya di Goyang Malam tuh. Gabung sama Bang Arya di Goyang Malam di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Kamel Petir dengan judul lagunya CKC. Apa itu CKC? Cuma Kamu Cina. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius, emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105.4.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ning manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pasti Bang Arya bakal nemenin Ning manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Ning manis abang sayang mau cerita-cerita dan curah-curah di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curah-curah di Goyang Malam tuh pastinya bisa request lagu. Makanya buruan gabung sama Bang Arya ya nanti.

0: Kenapa gak istirahat dulu aja sih?
1: Udah sih, udah istirahat ya, alhamdulillah.
0: Oh, tadi udah istirahat, alhamdulillah. Udah makan, udah minum obat?

0: Semoga sih siapa tahu ya kan, abis ngobrol, abis on air malah jadi tambah mendingan lagi. Amin.
1: Amin.
0: Ya Allah, tapi ada cerita apa nih hari ini nih, Cemara?
1: Cemara hari ini?
0: Ya, ada cerita apa? Ada cerat-cerat apa nih?
1: Ada sih ceritanya tadi pagi.
0: Apa tuh? Cerita dulu baru ketawa, dia mah ketawa dulu. Ketawanya ngajak-ngajak, Neng. Ya Allah.
1: Enggak ceritain ya. Ayahnya ketawa dia.
0: Apa ya? Coba-coba cerita dong, penasaran jadinya. Ah.
1: Itu penasaran.
0: Apa?
1: Biasa. Tentang pas mau ke apa? Jam 8 ya. Ayah mau berangkat.
0: No kan? Dia mah kagak bisa cerita dulu apa?
1: Ayah mau berangkat. Nah, udah penuh kan mobil yang biasa Cemara set gitu kan?

0: Berlin seberapa?
1: Gimana nakalnya dia?
0: Kata supirnya gini, kata temennya, pagi bun, pagi, kata cemara gitu kan. Nah, kata temennya, ini katanya tiap hari bunda makin cantik aja, ayah bisaan punya bundanya ya.
1: Ya Allah.
0: Pas nongol, ayah nongol dari apa? Dari palan mobil ke sana ngeliatin cemara berdua, kata temennya gini, ampun ya, cuma bercanda ya, ya jangan marah ya, ya.
1: Yo, bisa aja dah.
0: Iya, rupanya ayah ngedenger cemara bercanda sama temennya. Ampun ya, ya cuma bercanda ya, ya jangan marah ya, ya.
1: Oh, itu yang kemarin yang dilempar kerdes tuh.
0: Bukan, ini lain lagi.
1: Oh beda, kali ini dilempar bener tuh, truk puso, sarap truk, sarap ban.
0: Kalau ini tadi mau dilempar pakai sepatu yang gak jari, lari dia.
1: Bener sih, mending lari deh.
0: Belum tahu dia kalau ayah udah ngamuk kayak apa.
1: Lah, bukannya kemarin bener? Kemarin kan emang Arya bilang dilempar ban serep, ya. Orang kagak banyak lagi kalau kata cemara mah, udah kagak banyak lagi tuh.
0: Iya udah banyak kak, udah banyak nih itu.
1: Ya Allah.
0: Bang cerita semalamnya sama Bang Arya ya. Paginya udah.
1: Udah ada lagi.
0: Langsung nih. Kata cemara gini ayah. Baru semalam bunda canda sama Bang Arya udah ini kata dia gini, jangan bikin kesel katanya. Semalam juga jadi ikut ketawa dia, jangan bikin kesel samanya kamu mau bunda sama yang ngomong-ngomong ke dia gitu. Jadi ini juga pokoknya kalau apa yang dicerita pasti deh cemara ini
1: kan. Pasti cemara ketawa. Lagi cemara tuh orangnya ya, kalau sejauh ini ya, sejauh Bang Arya kenal, cemara tuh orangnya benar-benar kagak bisa nahan tawa dah. Orang pengen cerita, orang cerita dulu, jangan ketawa dulu. Dia mah udah ketawa duluan ya. Orang kagak tahu ceritanya kan.
0: Ya cemara gitu Bang, kalau belum cerita kadang-kadang udah geli duluan.
1: Ya Allah.
0: Hari ini abis ayah sama cemara apa ayah cemara kerjain.
1: Emang dikerjain apa lagi nih?
0: Tadi barusan mau mandi. Belum lama yang cemara absen tuh ya.
1: Ya.
0: Mau mandi. Cemara lupa, cemara pinjam handuk ya, cemara bawa aja keluar.
1: Nyariin dong, nyariin juga dia.
0: Nyariin marah-marah. Ampun.
1: Wah, anduk gue mana nih?
0: Ya, anduk ke mana? Ayo, anduk ayah ke mana? Cemara itu astagfirullahaladzim. Iya, anduknya ke bawah. Ya Allah, kata cemara. Ini sih bener-bener cerita.
1: Ya Allah. Tapi ini kalau sekarang nih cemara sama ayah mau request lagu apa? Sebenarnya kalau lagunya Imam S yang sendiri yang nggak duet nggak bisa. Bang Arya kasih tahu dulu nggak bisa.
0: Itu mulu Bang Arya sama I.
1: Soalnya tadi udah diputer ternyata.
0: Gitu udah mah. Ayah ini udah diputer wae siapa yang minta sih?
1: Nggak, kalau ini nggak ada yang minta. Ini emang udah dipasang.
0: Boong aja lah.
1: Beneran, gak ada yang minta. Tadi udah dipasang lagunya Imam S apa ya tadi ya? Mana ya? Lupa lah, udah jauh. Susah nyarinya.
0: Kalau begitu sekarang lagu Ayah Mansur aja deh Bang Arya.
1: Oh, ya padahal udah ditunggu-tunggu Imam S ini, bawalah aku lah.
0: Iya sih katanya juga katanya bawalah aku.
1: Tapi gak mau bosan.
0: Malam ini mah Ayah Mansur aja dulu lah.
1: Boleh apa tuh?
0: Terakhir ya.
1: Apa ya?

0: pertama dan terakhir.
1: Pertama dan terakhir.
0: Pertama dan terakhir. Ya,
1: iya. Selalu deh, lagunya tuh pasti yang so sweet deh.
0: Oh iya dong.
1: Udah kayak anak SMA dah. Udah kayak anak SMA pacaran.
0: Iya benar loh. Cemara kayaknya gimana ya? Kayaknya kayak baru ketemu ayang lagi gitu.
1: Oh, ya, jangan bikin gitu ah, susah nih nanti ketawanya nih. Oh, ada aja dua sejoli yang ini.
0: Iya, kemarin jujur Bang Arya, dari pertama kenal ayah sampai sekarang ya.
1: Istilah kata mah kayak Galih dan Ratna ya.
0: Iya.
1: Kayak Rangga dan Cinta.
0: Iya, kenapa ya? Kemarin aku udah kayak anak muda lagi baliknya. Kayaknya.
1: Ya Allah.
0: Selalu so sweet ah Cemara mah sama ayah ya.
1: Amin, amin, semoga terus sampai tua.
0: Amin, sampai enggak sampai tua juga.
1: Ya, terus oh ya sampai maut memisahkan. Benar.
0: Maut memisahkan, ketemu lagi di tempat keabadian Allah.
1: Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Semoga tak kabul doanya ya Bang Arya.
1: Amin.
0: Cemara jadi sedih.
1: Ya udah. Salam-salam kalau gitu dah. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
0: Salamnya buat Mbak Rani, Mbak Ranja ya.
1: Mm-mm.
0: Buat Bu Murna sama Bibi Jumadi.
1: Mm-mm.
0: Balas Meni, ada Bu Murtini.
1: Martini.
0: Diam ya dan kolek-kolek.
1: Orang disuruh diem dia sendiri yang ketawa, aneh dah.
0: Dia mau tangan nggak boleh jelek-jelek kaya.
1: Ya udah siapa lagi? Ini lagunya mau keputer tuh.
0: Dulu dong, aku semuanya aja kali Bang Arya ya.
1: Oke.
0: Buat Bang Aryanya juga sehat selalu, selamat kita sampai tuntas.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Semoga ilmu yang didapat bermanfaat ya Bang.
1: Amin, amin, amin ya robbal alamin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cemara Ayah. Oke nih, lagunya udah Bang Arya pasang dari Ayah Mansyur pertama dan terakhir. Dua sejoli ini emang lagu request lagi selalu yang begini, yang romantis-romantisan deh ya kan. Udah berasa anak ABG aja tuh. Kalau kata siapa ya waktu itu ya? Kata Neng Hikmah Latas ya? ABG itu angkatan babi gue. Udah tua jadinya. Ya Allah, oke dah. Neng Manis Abang Sayang, ini terakhir Bang Arya teleponan ya. Karena setelah ini Bang Arya bakal bacain info-info lagi. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap pantau terus CBB ya. Tetap di Goyang Malam, 100... Tetap di Goyang Malam, asik ya makin, Pol.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Biar tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
2: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
4: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
5: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
4: Lari aja yuk. 1, 2.
5: Woi! Ah! Kalian tuh kenapa sih?
4: Lah, bukannya lo kesurupan.
5: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin goyang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
5: Goyang sejangkau siar.
6: Hayo, siapa takut?
7: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Dur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: FM 100% Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Wanis Abang Sayang sejak kau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Wanis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam itu bisa, tapi sekarang lagi gak bisa ya, karena sekarang Bang Arya mau bacain info. Nah, nanti-nanti Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung di Goyang Malam buat cerita-cerita dan curhat-curhat itu bisa gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nanti yang udah cerita dan curhat itu bisa request lagu. Nah, sekarang Bang Arya mau bacain info dulu nih ya, Neng Manis Abang Sayang. Nah, tadi kan kita abis ngobrol nih sama Pak Sutri yang kayaknya tuh gayanya udah kayak anak ABG aja ya. Udah kayak Pak Sutri baru gitu. Nah, kali ini Bang Arya bakal bacain info yang benar-benar dari Pak Sutri baru nih. Jadi di mana ada seorang wanita yang baru saja menikah selama 3 minggu nih. Nah, si wanita ini menjadi viral di media sosial karena membagikan pengalaman lucunya sekaligus unik ya yang dialaminya setelah menikah gitu. Baru 3 minggu jalanin kehidupan rumah tangga, dia mengaku masih belum sepenuhnya ya terbiasa dengan status barunya itu. Nah, dalam ceritanya nih, si cewek itu atau si istrinya itu tanpa sadar justru pulang ke kosan lamanya setelah beraktivitas gitu, habis kerja seharian gitu. Nah, kebiasaannya kan udah dijalani selama bertahun-tahun ya kan, ngebuat refleksnya yang menuju tempat tinggal lama lah. Karena kan Bang Arya kalau gak salah pernah bacain info ya, dimana kita tuh kadang-kadang kenapa kalau misalnya lagi bengong atau lagi suka tidur ya, kayak ngantuk banget gitu di jalan, walaupun bahaya ya, walaupun sangat bahaya dan sangat tidak disarankan, bukan sangat tidak disarankan, sangat tidak diperbolehkan, itu tetap bisa nyampe rumah. Karena otak kita itu langsung memetakan jalan gitu. Nah, itu yang terjadi lah karena dia baru aja nikah. Mungkin pas lagi bawa motor dia sambil bengong ya. Jadi tanpa sadar otaknya sendiri ngebawa dia ke kosan lamanya gitu. Nah, sampai akhirnya pas sudah sampai di kosan, dia baru sadar lah kalau dia itu di kosan lamanya. Dia nge-WA ke suaminya, "Sayang, aku malah pulangnya ke kosan, aku lupa OTW pulangnya." Langsunglah sambil di share lokasi biar kalau emang salah-salah belok lagi si suaminya tahu gitu, bisa diingetin lagi. Nah, momen itu tuh kan saking lucunya sampai ngebuat warga internet terhibur karena dinilai sangat relate banget, sangat nyata banget bagi pasangan pengantin baru gitu, bagi Pak Sutri baru yang masih dalam proses beradaptasi ya dengan kehidupan setelah menikah. Nggak sedikit yang menganggap kalau kejadian itu tuh sebagai hal yang wajar karena perubahan rutinitas emang membutuhkan waktu untuk dibiasakan ya. Terus juga Bang Arya ada info. Tadi kan kita ngomongin Pak Sutri baru, kali ini bukan Pak Sutri, kali ini nih seorang ayah baru, asik. Nah, di mana dia itu baru saja memiliki anak. Tiba-tiba si dokternya nih minta tolong untuk diazanin. Bukan tiba-tiba ya, karena emang biasanya kalau bayi ya kan baru lahir pasti kan diazanin sama bapaknya. Tiba-tiba bapaknya nerima aja. Tapi bingung, dia gak tahu cara azan gitu. Sampai kaget, dokternya juga kaget kayak, "Hah? Azan pak, azan gitu." Si susternya nyaut lah, "Dia Kristen dok." Astagfirullahaladzim ya kan. Kaget juga, dokter langsung istighfar. Astagfirullah. Lagi muka bapak. Nah, ini celetukan dokternya yang menurut Bang Arya lucu banget sampai ketawa tadi. Kata dokternya, "Muka bapak udah kayak guru ngaji." Mukanya kayak habis pulang sholat Jumat soalnya pak. Ya Allah, tiba-tiba aja mukanya kayak guru ngaji kan? Emang ada yang membedakan ya muka antara orang Kristen dan orang Islam tuh, emang membedakan ya. Ya kan yang membedakan itu hanya agama. Kita kan sama-sama di Indonesia ya, mukanya sama semua gitu. Ya itu saya lucunya sampai warga internet pada ketawa lah. Dan yang lebih lucu lagi, di mana di akhir-akhir itu dokternya tiba-tiba ngajak buat syahadat. "Ayo pak, asyhadu alla ilaha illallah."
Bapak-bapak ini mungkin nggak tahu ya di mana kalau misalnya kita di mana seorang yang beragama non muslim mau menjadi seorang muslim itu harus bersyahadat ya. Bapaknya tiba-tiba kayak pengen ngikutin aja gitu, tapi kayak nggak mudeng gitu kan. Asyhadu, ah gimana? Ya, akhirnya pada ketawa lah ya. So isi ruangan itu termasuk sang istri walaupun lagi sakit ya, habis melahirkan, tapi tetap ikut ketawa. Jadinya terhibur. Baik, kita doakan aja semoga bayi dan sang ibu sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang Bang Arya mau pamit undur diri ya, Neng Manis Abang Sayang. Terima kasih banyak udah nemenin Abang Arya nih. Dari jam 7 tadi sampai jam 11 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya bakal balik lagi besok. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 FM di Goyang Malam, asiknya makin pol. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Tim Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan, kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ, ya,
1: ya
0: belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Abi Burahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Betul.
3: Berarti 2 bok kurang.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya, aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.